0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan...
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi Bapak sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup yang terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Dengan tikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 tahun Spanyol, kutak-kutik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabuh, Pro 1 RRI Takengon, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live, berjumpa kembali bersama presenter Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dan juga Anda saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan Kabar Aceh. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG, ada Kak Miftahul Jannah di telepon bersama kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Kak Miftahul.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Ya, apa kabarnya Kakak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Kakak, ini dari Banda Aceh ini terlihat matahari bersinar terang ini. Bagaimana nanti ke depannya untuk prediksi cuaca di Provinsi Aceh, Kakak?
1: Ya, baik. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Jaya dan juga wilayah Singelu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Birin, Bandar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayolus, dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat dan juga selatan Aceh. Adapun untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk selanjutnya, tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara dan juga timur Aceh itu tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter dan termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan utara Aceh, Sabang, Banda Aceh, kemudian perairan barat Aceh dan juga perairan Semeru itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, titik panas hingga dini hari tadi terpantau adanya satu titik panas, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk himbauan sendiri, kami masih menghimbau masyarakat karena masih adanya potensi hujan untuk beberapa wilayah Aceh, sehingga untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara. Kemudian untuk masyarakat juga dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan karena masih tingginya suhu udara, masih ada potensi titik panas untuk wilayah Aceh, sehingga tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Demikian Bang.
0: Ya baik, terima kasih atas informasi pada pagi hari ini ya. Kak Mirul Jana, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda baru saja mendengarkan informasi terkait perkiraan cuaca ya bersama Miftahul Jannah dari BMKG, selaku perakirawan BMKG yang bertugas pada pagi hari ini. Dan kini saya akan mengalihkan mic-nya kepada Kak Yana di Sabang. Silakan Kak Yana.
2: Iya baik, Bang Amar dan teman-teman bisa dengar suara dari Sabang ya?
0: Saya bisa.
3: Bisa.
2: Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman dan pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh untuk edisi 16 Juni 2026 bertepatan juga dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru buat teman-teman semua dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi, sehat selalu ya Bang Abang dan kakak-kakak, Kak Hasanah, Kak Nur Hasanah gitu ya. Sehat selalu buat kita semuanya. Tadi sudah kita dengarkan juga informasi cuaca dari perkirawan BMKG Banda Aceh ya, bulan bintang Banda Aceh. Dan kita dengar dulu mungkin ada informasi-informasi menarik atau terkini dari berbagai penjuru Aceh gitu ya, yang tergabung dalam Karwil 17 Aceh. Ada Banda Aceh, Melabo, Takengon, Loks Mawe, Sabang, dan juga Singkil. Kita awali dari Bang Hendy Melabo. Assalamualaikum Bang Hendy, apa kabarnya di pagi hari ini Bang Hendy?
3: Alhamdulillah pagi hari ini sangat dingin ya, walaupun BMKG tidak menyebutkan cuaca di wilayah Pantai Barat ya. Iya, kayaknya rekan Amar itu pilih kasih juga tuh, nggak mau dia nyampaikan informasi di wilayah baratnya. Tuh ya.
4: Gitu ya. Jangan sedih. Ya, sudah, jangan sedih.
2: Jangan sedih bang.
4: Jangan sedih bang.
3: Cuma naga terharu dikit.
2: Terharu ya.
3: Iya bang.
2: Terhura nggak tuh.
3: Karena kondisi saat ini kami sedang bersedih, alhamdulillah diberikan rezeki ya. Sehingga kami akan insya Allah terbebas dari pembakaran lahan ya, kebakaran lahan hutan.
2: Oke, baik bang. Oke, bang. Informasi apa bang?
3: Kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel pelepasan petugas sensus ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 di halaman kantor Bupati. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi yang akan dilakukan oleh ratusan petugas di seluruh wilayah kabupaten. Dalam apel tersebut, Tarmizi secara resmi melepas sebanyak 211 petugas sensus ekonomi yang akan bertugas mengumpulkan data dari berbagai sektor usaha. Pendataan ini bertujuan menghasilkan informasi ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Tarmizi menegaskan pentingnya peran data dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan nasional maupun daerah saat ini sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia menjelaskan bahwa kesalahan data dapat berdampak pada lahirnya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga integritas serta bekerja secara profesional selama menjalankan tugas di lapangan. Selain memberikan arahan kepada petugas sensus, Tarmizi juga menghimbau masyarakat yang menjadi responden untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi. Data yang valid akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pada kesempatan itu juga, Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah dipercaya menjalankan tugas negara. Ia berharap seluruh petugas dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di lapangan. Demikian satu informasi dari Melabuh dan kita kembali bersama rekan Yana di Sabang.
2: Terima kasih Bang Hendy tentang sensus ekonomi. Bang Hendy sudah di data belum?
3: Insya Allah sampai saat ini belum ada kabarnya ya.
2: Nanti Yana datain ya Bang ya.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendy dari Melabuh. Kita ke Bang Denny lah, Semawi. Bang Denny, dingin juga kah di sana Bang?
4: Iya, dingin di dalam studio. Oh, dalam. Ya, oke, sih maksudnya. Kalau di luar cerah berawan hari ini di Loks Mawe. Iya.
2: Oh, baik. Oke, Bang, informasi apa Bang yang bisa dibagi silakan?
4: Informasi di seputar wilayah Loks Mawe ini masih kami lihat, kami pantau itu kegiatan nobar ya, nonton bareng Piala Dunia 2026. Bahkan sesaat lagi nanti ada pertandingan Iran melawan ini ya, Selandia Baru ya, di pukul 8 nanti. Nah, memang Piala Dunia ini agak aneh-aneh nih hasilnya. Jadi hasil pertandingannya itu di luar dugaan semua. Spanyol, Tanjung Verde tadi malam tanpa gol begitu ya. Kemudian juga Belgia, Mesir satu sama, dan tadi Arab Saudi, Uruguay, satu sama juga. Oke. Jadi berkaitan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Jadi ini juga pemberitaan mengenai peringatan tahun baru Islam ini. Ini juga disebutkan sebagai bulan ataupun momentum Muharram, seharusnya ini dimanfaatkan sebagai syiar budaya Islam kepada kaum milenial yang saat ini telah terkontaminasi dengan budayanya orang non-Islam. Kepada RRI ini juga diungkapkan oleh salah seorang dosen Sospol dari Universitas Malikus Saleh, Unimal Aceh Utara Akmal, yang dia mengatakan bahwa peringatan bulan Muharram ini harus menjadi sebuah sarana untuk mengembalikan kebiasaan umat yang saat ini dinilai sudah jauh dari kebiasaan Islam yang sebenarnya. Dan dengan apalagi ditambah dengan era digital yang penuh dengan berbagai informasi bercampur aduk dengan kebiasaan orang di luar Islam, ini sudah mulai ditiru oleh generasi saat ini. Dan kemudian Akmal berharap semoga dengan adanya peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Islam ini harus menjadi sarana dakwah tentang budaya Islam kepada umat yang telah diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, informasi sama juga seperti di Melabuh, di Aceh Utara dan di Kota Loksmawe juga berlangsung sensus ekonomi. Bahkan kemarin juga sudah resmi dilepas 592 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Ini dibarengi dengan apel pelepasan yang digelar di lapangan upacara Landing, Kecamatan Loksukun, ya, Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini juga dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan. Kemudian juga tanda dimulainya masa tugas di lapangan juga dilakukan penyematan rompi kepada petugas secara simbolis. Dan juga kemudian pelepasan dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten Aceh Utara, Amelia Amri. Nah, ini dikatakan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara melakukan sensus ekonomi ini nanti akan mengambil data yang dikabarkan itu akan akurat nanti dari sensus ini dan menjadi pondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena sensus ekonomi ini adalah agenda nasional yang sangat strategis untuk mendapatkan gambaran utuh dan akurat mengenai kondisi real perekonomian masyarakat. Lalu misalnya Aceh Utara saja yang setelah dilanda bencana banjir, di mana 25 dari total 27 kecamatan terkena dampak. Dan hal ini tentu memukul aktivitas sosial dan ekonomi warga. Oleh karena itu, melalui sensus ekonomi 2026 ini dinilai ini akan memiliki arti yang sangat penting untuk memetakan ulang kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana. Sedangkan data yang dikumpulkan nanti akan memperlihatkan bagaimana keberlangsungan usaha warga, tingkat pemulihan pelaku UMKM, hingga sektor apa saja yang paling butuh bantuan. Pemerintah daerah akan menggunakan data ini agar kebijakan pemulihan ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari Loksmawe, dan saya kembalikan ke rekan di Sabang.
2: Ya. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bang Deni dari Loksmawe, informasinya lengkap sekali ya. Lagi-lagi juga dengan sensus ekonominya. Baik, kita beralih ke kota dingin. Memang sudah dingin ini Kak Nur Hasana. Makin dingin kah atau bagaimana ini Kak hari ini?
4: Sampai pakai masker tuh.
2: Saking dinginnya ya.
5: Bukan, kalau pakai masker karena itu tadi.
4: Kenapa ya?
2: Karena apa
5: belum,
2: Kak?
5: Belum dipermak. Oke, kalau Takengon, alhamdulillah sehat Kak Yana.
2: Iya, baik. Takengon dingin ya?
5: Takengon masih dingin dan tambah dingin karena memang sejak subuh tadi itu diguyur hujan gerimis. Di beberapa hampir di wilayah Tengah Aceh seluruhnya ya, bahkan pagi ini juga masih gerimis gerimis tipis lah, gerimis untuk tipis, ya. Gerimis manja gitu ya untuk wilayah kita Takengon.
2: Mendung-mendung manja. Baik Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan, silakan.
5: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh ini berkaitan dengan kenaikan berbagai harga sembako bahkan juga bahan bangunan di wilayah Tengah Aceh. Jadi Dinas Perdagangan Aceh Tengah telah merilis data perkembangan harga bahan pokok penting strategis per 15 Juni 2026. Laporan menunjukkan mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga dibandingkan minggu sebelumnya. Dan yang paling mencolok ini kalau misalnya untuk kebutuhan bahan dapur, ada bawang putih ya, Rp35.000 sebelumnya menjadi Rp43.000 per kilogram, naik 22,86%. Kemudian juga harga tomat lokal, ya walaupun sih beberapa pekan lalu itu sempat di 20-an ribu, tapi untuk harga terbaru memang dari Rp12.000 ke Rp13.000 per kilogram. Dan bahkan kalau dilihat dari bahan bangunan, karena memang wilayah Tengah Aceh juga mungkin daerah-daerah lain saat ini dengan proses pembangunan ya, karena pasca bencana, itu harga sejumlah bahan bangunan melonjak. Katakanlah OPC, semen OPC yang sebelumnya Rp73.000 itu menjadi Rp80.000-an per sak di wilayah Tengah Aceh. Dan besi beton berbagai ukuran juga mengalami kenaikan antara 4 hingga 17%. Kemudian harga pupuk juga bahkan melonjak dengan katakanlah jenis urea itu naik 20%, ZA naik 14,29% dan KCL naik 10%. Namun demikian juga terdapat beberapa komoditas yang justru turun harga seperti telur ayam boiler yang sebelumnya mungkin di harga Rp1.800 menjadi Rp1.700 per butir, serta kopi arabica biji kering dari Rp145.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Apa lagi ya, untuk informasi ngomongin soal sensus ya, ini juga menarik. Jadi kalau misalnya dari berbagai daerah memang kita ketahui ini mungkin sudah dilaksanakan apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di berbagai daerah. Dan kemarin juga di Aceh Tengah sudah dilaksanakan di lapangan Sedakap Aceh Tengah, dan diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ke tenaga kerjaan secara simbolis. Dan Bupati Haili Yoga juga menegaskan terkait dengan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Itu tadi untuk dua informasi atau beberapa informasi Kak Yana dari wilayah Tengah Aceh. Terima kasih, kembali ke Kak Yana di Sabang.
2: Terima kasih Kak Nur Hasana dari Takengon ya, informasi
4: tadi juga menarik ya. Itu masalah semen itu. Saya coba komentari dulu semen ini ya.
5: Iya.
4: Semen juga mulai langka nih semen. Mm-hmm. Tadi jadi enggak lucu soal rasanya di Aceh punya pabrik semen tapi
2: langka ya, Bang ya.
4: 80.000 ini.
5: Mm-hmm. Semen ya, andalas. Normal rencana mau ke Lok Semawi cari semen, Bang. Rupanya langka juga ya.
4: Mau langka juga ini masalahnya. Baru aja kejadian.
5: Iya, besi juga ya Allah, sekarang udah di 100 berapa gitu iya. Yang besi.
4: Padahal pabrik semen di Banda Aceh tuh di Bang Amar.
5: Iya. Bang Amar.
2: Gimana Bang Amar? Pabrik semennya gimana nih?
5: Lokasi semen di apa tuh? Ulele ya?
0: Bukan Lili,
4: Longa.
0: Longa. Nanti
5: sekarang bare.
0: Enggak apa-apa, nanti saya buat trio nih sama Bang Hendy, sama Bang Mulyadi juga ya.
5: Iya, ala-ala pendengar RRI ya, cocok bertiga.
0: Trio kan, jadi nanti kami ini ke sana. Minta ini ya, minta apa namanya? Minta subsidi semen.
5: Ya Allah.
2: Oke. Baik. Kita ke mana aja deh Bang Amar? Gimana Bang Amar? Semen juga naik atau gimana, Bang?
0: Iya, Bang Amar mau belum survei. Ketemu bangunan. Belum survei.
2: Informasi apa Bang yang boleh dibagikan, silakan Bang.
0: Baik, dari Banda Aceh, Universitas Syekh Kuala atau USK menorehkan prestasi pada ajang internasional yang bertajuk The 9th China Shanghai International Exhibition of Inventions 2026. Perlombaan ini diadakan pada 11 sampai 13 Juni lalu di Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center atau SWEEC di kota Shanghai di Tiongkok. Dan selain itu Untuk tim dari USK ini diwakili oleh 3 orang mahasiswi Fakultas Kedokteran membawakan produk inovasi Ulvera Hydrogel, yaitu sediaan hidrogel dari kombinasi ekstrak selada laut dan lidah buaya untuk perawatan masalah kulit eksim kering. Produk inovasi ini berkompetisi pada kategori personal care product dan berhasil meraih medali emas dari WIIPA pada tahun ini ya. Dan mahasiswi tersebut ini ada Zahratul Dwi Safrina, Debi Trihandayani, dan juga Nadira Yasvina. Dan semuanya seperti yang sudah disebutkan tadi dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala, dibimbing oleh Ibu Suryawati. Ibu Suryawati berharap dengan tercapainya prestasi ini dapat memicu kreativitas dan inovasi dari seluruh mahasiswa USK untuk selalu berpartisipasi dan berkontribusi dalam mencapai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat internasional. Ya, kita harapkan juga nih dengan inovasi yang sudah didapatkan dari mahasiswa USK ini mungkin bisa didaftarkan ya, hak patennya bisa diedarkan dan ya mana tahu jadi alternatif dari personal care product, dari skincare yang mungkin semakin mahal ya.
4: Ada nomor HP-nya mahasiswi itu, Bang Amar.
0: Sayangnya nggak disebutkan di berita ya.
3: Lupa WA ke saya aja ya.
0: Baik, Bang Denny sama Bang Hendy berarti ada dialog untuk pagi ini berarti di Los Bang dengan Malabu.
3: Insya Allah sampai saat ini masih menunggu kita.
0: Masih menunggu ya. Berarti Lux Bang Denny ya.
4: Pukul 8 nanti ya.
0: Bang 8 ya. Oke lah. Saya kembalikan ke Kak Yana.
2: Baik, baik Bang. Kita keburu dikit Bang ya. Iya. Ke Bang Mulyadi gimana Bang, semen Bang atau sensus ekonomi Bang, silakan informasinya. Oh, enggak bisa dibuka mic-nya. Oke, sudah. Baik. Oke. Oke, Bang. Sehat ya Bang? Ya? Sehat.

0: Ya, terima kasih Kak Yana. Sebelumnya kami sampaikan informasi itu terkait cuaca pagi ini di Aceh Singkil, cuaca sangat cerah ya. Dan informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait Babinsa dukung UMKM rumahan di Aceh Singkil. Melalui program kegiatan komunikasi sosial ataupun komsos dengan masyarakat di Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, Babinsa Koramil 0109 Simpang Kanan, Kopral Kepala ataupun Kopka Yulpiko melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah rumahan ya. Untuk itu Kopka Yulpiko terlihat terlibat langsung dalam proses pembuatan kue, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, mengolah adonan hingga membantu proses penyelesaian produk yang siap dipasarkan. Menurut Kopka Yulpiko, UMKM milik peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa dengan melalui usaha pembuatan kue yang ditekuni warga Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Oleh sebab itu, Kopka Yulpiko menegaskan dukungan dan motivasi terhadap para pelaku usaha sangat diperlukan, dengan harapan agar pelaku UMKM ini semakin semangat untuk membangun ataupun mengembangkan usaha mereka masing-masing. Selanjutnya, melalui kegiatan pendampingan ini juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses produksi serta pengolahan usaha rumahan. Di samping itu, melalui kegiatan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menciptakan inovasi baru yang mampu menarik minat konsumen. Sekedar diketahui, kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan masyarakat ini merupakan bentuk komitmen TNI AD untuk terus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga terwujud hubungan yang harmonis, kuat, dan saling mendukung demi kemajuan dari tingkat desa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yana.
1: Baik Bang Mulyadi, terima kasih informasinya. Dan kita ke Sabang sendiri. Informasi dari Sabang itu adalah kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu mendeportasi 2 warga negara asing asal Tiongkok berinisial XZ dan juga ZH. Keduanya ini diketahui bahwasanya masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan petugas imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan bahwasanya tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. Nah, kedua warga negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya di Sabang, tanpa melalui prosedur pemeriksaan keimigrasian yang berlaku. Menurut Muksin, deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kedua WNA tersebut. Dan langkah ini juga menjadi upaya menjaga kedaulatan negara dan juga ketertiban lalu lintas orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Nah, Muksin juga menjelaskan bahwasanya ketentuan tersebut itu menjadi instrumen penting dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian. Dan aturan ini juga bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan juga keamanan negara dari potensi pelanggaran hukum oleh orang asing. Dalam proses penanganan ini, petugas intelijen dan juga penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melakukan pengumpulan bukti secara cermat dan juga profesional. Hasilnya untuk pemeriksaan lebih mendalam menunjukkan bahwasanya kedua WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku. XZ dan juga ZA ini dideportasi ke negara asalnya pada Senin kemarin melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan keduanya diberangkatkan menggunakan maskapai Xiamen Airlines pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat dengan tujuan Xiamen, Tiongkok. Selain deportasi,

0: kedua WNA tersebut juga diusulkan untuk dikenakan penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandin Hidayawan, itu menegaskan bahwasanya komitmen imigrasi untuk terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian secara profesional, tegas dan juga berkeadilan, serta memberikan efek jera bagi pelanggar aturan keimigrasian. Demikian satu informasi dari Kota Sabang, dan teman-teman, menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Aceh edisi ke hari ini, hari libur ya, 16 Juni 2026, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Bang Amar, Bang Hendy, Bang Deni, Kak Anur, dan juga Bang Mulyadi. Terima kasih semuanya, pagi sangat cerah dengan candaan-candaan kita ya. Semoga semoga semua keterlangkaan semen dan juga harga-harga juga cepat turun dan cepat ada ya Kak Nur ya. Oke, baik. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, menjaga prestasi akademik di tengah kesibukan organisasi dan kegiatan sosial ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Namun, hal tersebut dapat dicapai melalui manajemen waktu yang baik, disiplin, serta komitmen untuk terus berkembang. Dan hal ini disampaikan M. Talal selaku media turun tangan Aceh pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dirinya ya dalam kegiatan relawan tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi akademik. Sebaliknya, pengalaman terjun langsung ke masyarakat justru memberikan banyak pelajaran yang mendukung pengembangan diri dan juga meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Salah satu rahasia utama untuk tetap konsisten berprestasi adalah menetapkan prioritas dan target yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Selain meningkatkan keterampilan sosial, kegiatan relawan juga membuka kesempatan untuk memperluas jaringan dan memperkaya pengalaman. Melalui berbagai program kemanusiaan, pendidikan maupun lingkungan, mahasiswa dapat belajar memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mengasah kemampuan bekerja dalam tim.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Meski menghadapi tantangan berat dalam distribusi material, pemerintah optimistis fasilitas pendidikan terpadu dapat dimulai difungsikan pada Juli 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Minggu 14 Juni 2026 mengungkapkan bahwa proses pembangunan saat ini telah mencapai 65%. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi di Nagan Raya serupa dengan yang terjadi di Subul Salam, yaitu sulitnya mengakses jalan ataupun transportasi material. Ia menjelaskan pendengar, jalur darat menuju lokasi proyek cukup menantang karena material harus didatangkan dari Medan dan Jakarta. Sementara itu, keterbatasan fasilitas bandara di wilayah tersebut membuat pesawat kargo berkapasitas besar seperti Hercules belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, lanjutnya PT Waskita Karya Persero sebagai kontraktor proyek sekolah rakyat di Nagan Raya akan memaksimalkan angkutan udara guna mempercepat pembangunan. Kendati menghadapi berbagai hambatan logistik, Menteri Dodi menegaskan pemerintah tetap berupaya agar fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi sesuai target. Menteri Dodi menambahkan apabila terdapat beberapa fasilitas yang belum selesai sepenuhnya akibat kendala distribusi material, pemerintah akan memprioritaskan agar sekolah dapat terlebih dahulu berfungsi untuk kegiatan belajar-mengajar. Penyempurnaan fasilitas akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh sarana dapat beroperasi 100%. Dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar, Sekolah Rakyat Nagan Raya dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas modern. Kompleks ini akan dilengkapi gedung pendidikan untuk jenjang SD hingga SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan upacara, lapangan mini soccer dan basket, asrama siswa, kantin, serta rumah susun bagi para guru. Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Nagan Raya diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa, sekaligus menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan di wilayah Aceh.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu buah informasi kami kutip dari RRI Aceh Singkil. Melalui kegiatan komunikasi kososial, maksud kami melalui kegiatan komunikasi sosial atau komsos dengan masyarakat di Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil, Babinsa Koramil 0109-04 Simpang Kanan atau Kopral Kepala Kopka Yulpiko melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM rumahan. Kopka Yulpiko terlibat langsung dalam proses pembuatan kue, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, mengolah adonan hingga membantu proses penyelesaian produk yang siap untuk dipasarkan. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa dengan melalui usaha pembuatan kue yang ditekuni warga Desa Pangi, Simpang Kanan, Aceh Singkil. Oleh karena itu, dukungan dan motivasi terhadap para pelaku usaha sangat diperlukan dengan harapan agar pelaku UMKM ini semakin semangat untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing. Selanjutnya, melalui kegiatan pendamping ini juga menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses produksi serta pengelolaan usaha rumahan. Di samping itu, melalui kegiatan tersebut juga dapat membuat para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta menciptakan inovasi baru yang mampu menarik minat konsumen. Kehadiran Babinsa dalam setiap kegiatan masyarakat juga merupakan bentuk komitmen TNI AD untuk terus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga terwujud hubungan yang harmonis, kuat, dan saling mendukung demi kemajuan dari tingkat desa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sambut malam pergantian Tahun Baru Islam di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Warga di Desa Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil terlihat berduyun-duyun mengikuti pawai ta'aruf Senin malam kemarin 15 Juni 2026. Warga yang tampak berjalan kaki mengelilingi perkampungan dengan cahaya obor sambil membawakan salawat Nabi, berharap dan berdoa agar tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil, yaitu Irwansyah. Ya, dan pendengar, menurut Irwansyah, malam pergantian Tahun Baru Islam, masyarakat lebih memilih bermunajat dengan mengikuti istighosah dan doa bersama yang dipimpin langsung pemangku agama di desa mereka. Kemudian tidak ada hiburan artis atau penyanyi, namun menyambut malam pergantian Tahun Baru Islam tersebut, warga menghibur melalui lantunan salawat dengan peralatan seadanya. Serta dalam kegiatan tersebut tidak ada pesta kembang api menghiasi langit, akan tetapi gantinya warga memilih ratusan titik api obor bambu yang membentuk lautan cahaya yang perlahan bergerak sekitar penampungan. Hasil amatan tradisi sederhana yang mungkin mulai langka ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, namun masih tetap hidup dan menyala di perkampungan Desa Pandansari, Simpang Kanan, Aceh Singkil.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya.

0: evaluasi diri. Menurutnya, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar pergantian waktu, melainkan tonggak penting untuk menilai berbagai hal yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, guna diperbaiki di masa mendatang. Pada kesempatan tersebut, Suraji juga menyampaikan apresiasi atas kemeriahan pawai pemberingatan 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung di Kota Sabang. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bukti nyata antusiasme masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam sekaligus menggemakan syiar Islam di daerah tersebut. Mengakhiri sambutannya, Suraji Yunus atas nama pemerintah Kota Sabang mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Ia berharap Kota Sabang senantiasa dilimpahi keberkahan, dijaga kedamaian, serta selalu berada di bawah lindungan Allah SWT dalam menjalani tahun yang baru.
1: Satu turnamen, tiga negara, dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, di era digital saat ini, ponsel pintar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, smartphone bahkan menjadi benda pertama yang dicari begitu mata terbuka pada pagi hari, bahkan sebelum mencuci muka atau memulai aktivitas lainnya. Kebiasaan tersebut mungkin terlihat sepele, namun dalam sudut pandang psikologi, tindakan yang dilakukan secara otomatis dan berulang seringkali mencerminkan kondisi mental, pola pikir, hingga kebutuhan emosional seseorang. Cara seseorang memulai hari juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana otaknya bekerja sepanjang hari. Lantas sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh orang yang langsung memeriksa ponsel sesaat setelah bangun tidur? Kami kutip dari expert editor, terdapat 8 karakteristik yang umumnya dimiliki oleh mereka yang berdasarkan kajian psikologi. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, memiliki kebutuhan untuk tetap terhubung. Yang ketiga, cenderung mengutamakan respon cepat. Keempat, memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Yang kelima, berpotensi mengalami kecemasan karena takut tertinggal informasi. Keenam, terbiasa dengan pola hidup serba digital. Yang ketujuh, memiliki kecenderungan multitasking. Dan yang kelapan, sedang membangun atau mengikuti rutinitas tertentu. Meski demikian, para ahli mengingatkan penggunaan ponsel secara berlebihan, terutama sesaat setelah bangun tidur, juga perlu diimbangi dengan kebiasaan sehat agar tidak mempengaruhi konsentrasi maupun kesehatan mental dalam jangka panjang. Tidak semua orang yang langsung membuka ponsel memiliki ketergantungan terhadap perangkat digital. Sebagian melakukannya karena kebutuhan praktis seperti memeriksa jadwal kerja, kalender, kondisi cuaca, ataupun informasi penting lainnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. 4 tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Iya pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini baru saja memulai aktivitas olahraga ya. Seperti yang kami perhatikan dari lapangan Belang Padang ini sudah ramai ini warga kota Banda Aceh ini memulai aktivitas berolahraga mereka, apalagi di hari libur seperti saat ini ya. Mataharinya juga masih bersinar cukup terang, jadi untuk Anda yang punya rencana masih berlama-lama di Belang Padang ini juga tidak ada salahnya menggunakan sunscreen atau tabir surya ya. Mungkin bisa ya, seberapa yang Anda bawa, mungkin apakah yang 30 SPF, 35 SPF atau 50 ataupun juga yang lainnya, tetap terus digunakan sunscreen ataupun tabir suryanya untuk memelihara kulit Anda yang terpapar sinar matahari ya, bisa terproteksi ataupun terlindungi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Selamat pagi juga untuk warga kota Banda Aceh yang melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda saat ini di depan kantor RI Banda Aceh. Kami perhatikan juga lalu lintas ini cukup lengang ya, mungkin karena masih hari libur, masih banyak warga yang lebih memilih untuk bersantai di rumah ya. Mungkin apakah sedang membersihkan rumah ataupun lainnya juga tidak apa-apa ya. Yang penting tetap terus mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh untuk menemani pagi Anda di hari ini bersama kami, bersama Amar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian program Banda Aceh pagi ini, masih akan kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani semangat pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

PT Bank Syariah Indonesia Persero TBK kian agresif mendorong pertumbuhan kinerja yang solid dan juga sustain. Hingga April 2026, perseroan mencatatkan kinerja positif, diantaranya perseroan membukukan dana pihak ketiga atau DPK mencapai 382 triliun rupiah, tumbuh 17,90% YoY. Dan dari sisi pembiayaan, BSI berhasil menumbuhkan double digit atau 15,59% YoY mencapai 332 triliun rupiah. Kinerja yang solid mampu mendorong pertumbuhan aset dari BSI itu sendiri mencapai lebih dari 400 triliun rupiah atau tumbuh 12,17% year on year. Selain ditopang oleh dana murah dan pembiayaan yang sehat, kinerja perseroan solid didorong bisnis di Indonesia dan juga mancanegara. BSI semakin agresif memantapkan posisinya sebagai salah satu bank syariah terbesar untuk ekspansi menembus pangsa internasional. Sejak tahun 2022, BSI telah memiliki kantor cabang di Dubai, Uni Emirat Arab. Langkah ini menjadi awalan perseroan menembus pangsa pasar global, terutama di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pendengar, Direktur Treasury dan International Banking BSI yaitu Firman Nugraha menambahkan bahwa saat ini di Timur Tengah menjadi jalur internasional hub. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia dan juga internasional yang memiliki perwakilan di Dubai. Kinerja kantor cabang luar negeri Dubai tumbuh solid dan juga sustain. Hingga April 2026, pertumbuhan aset BSI Dubai secara year on year tumbuh sebesar 80%, didominasi dari corporate financing. Selain dari financing, BSI Dubai juga memfasilitasi dan memberikan layanan treasury, trade finance, dan documentary collection bagi para eksportir maupun importir yang mempunyai transaksi dengan negara Uni Emirat Arab ke Indonesia ataupun sebaliknya. Untuk menjangkau wilayah timur yang lebih luas, terlebih Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, saat ini Bank Syariah Indonesia tengah mempersiapkan pembukaan cabang di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah, untuk menggarap ekosistem halal termasuk ekosistem haji dan juga umrah. Terlebih Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memberikan kontribusi besar terhadap kunjungan jemaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Setiap tahun Indonesia mengirim jemaah haji rata-rata sekitar 203 ribu orang dan sekitar 170 ribu jemaah atau 83% merupakan jemaah haji yang berasal dari BSI. Dari sisi jemaah umroh, sesuai dengan data Sisko Patuh tahun 2025, tercatat 1,6 juta jemaah di seluruh Indonesia dan sebesar 84% melalui BSI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh resmi melepas 5 peserta program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 3 yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Pelepasan yang menandai berakhirnya masa pemagangan para peserta selama 6 bulan berpusat di Kanwil setempat pada Senin kemarin, 15 Juni 2026. Kakanwil Kemenkum Aceh, Merah Budiman, memberikan apresiasi terhadap kinerja dan komitmen para peserta selama menjalani masa magang. Menurutnya, program ini menjadi instrumen penting dalam memberikan eksposur langsung mengenai realitas dan ritme kerja di sektor birokrasi pemerintahan. Merah menekankan bahwa bekal pengalaman praktis yang diperoleh di Kanwil Kemenkum Aceh diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kerja para peserta di tengah ketatnya persaingan pasar tenaga kerja saat ini. Syarahia, salah seorang peserta program tersebut, menyatakan pengalaman selama 6 bulan tersebut memberikan perspektif baru yang tidak didapatkan dalam ekosistem ruang kuliah. Bahkan menurutnya program magang dinilai lebih memberikan ruang untuk memvalidasi teori akademik dengan kedisiplinan kerja yang nyata.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Iya, pendengar, di tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah ini sebenarnya apa sih harapan dari pendengar sendiri untuk satu tahun ke depannya mulai dari hari ini? Tidak ada salahnya ya untuk bisa berbagi bersama kami mungkin lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Kita tunggu ya di 0852-8285-4445.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 Banda Aceh, 97,7 FM.
2: Semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia kembali tercermin dalam pembangunan jembatan gantung Perintis di Desa Jambur Mamang, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Memasuki tahapan pengecoran lantai pondasi, personel TNI bersama masyarakat setempat bahu-membahu melaksanakan pekerjaan konstruksi guna mempercepat proses pembangunan jembatan yang nantinya akan menjadi sarana penghubung vital bagi warga pada Sabtu 13 Juni 2026. Di tengah aktivitas yang berlangsung, personel TNI menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis semata, tetapi juga oleh semangat kebersamaan dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini terus terjaga dengan baik. Pembangunan jembatan gantung Perintis ini merupakan salah satu bentuk dukungan TNI dalam membantu pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Kehadiran jembatan tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial kemasyarakatan.

Dengar Two Hearts dari Phil Collins akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026. Namun jangan khawatir pendengar, Amar masih akan menemani Anda sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kita akan jelang Banda Aceh siang ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Iya, pendengar, tahukah Anda ternyata ada mahkota seberat 8 kg? Nah, mahkota seberat 8 kg ini dibuat pada masa Kerajaan Galuh oleh Bunisora Suradipati sebagai simbol kasih sayang dan lambang kemaharajaan. Mahkota digunakan oleh Raja-Raja Galuh lalu berpindah ke Kerajaan Pajajaran hingga akhirnya diwariskan ke Kerajaan Sumedang Larang. Ya, bino kasih sayang pake ini mengandung pesan bahwa kasih sayang harus menjadi dasar kehidupan, melahirkan nilai gotong royong, toleransi, dan kebijaksanaan. Wah, gimana ya rasanya memakai mahkota seberat 8 kg ini? Gimana menurut Anda pendengar? Boleh ya? Kirim WhatsApp ke 0852 8285 444.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Nah, pendengar, musik calung merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat yang tumbuh dari budaya Sunda. Kesenian ini dikenal melalui bunyi khas bambu yang ringan, ritmis, dan menghadirkan suasana ceria. Melansir dari berbagai sumber, calung adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul. Susunan bilah bambu pada alat ini menghasilkan tangga nada pentatonik yang menjadi ciri khas musik Sunda. Dalam perkembangannya, calung tidak hanya digunakan sebagai alat musik tunggal, tetapi juga menjadi bagian dari pertunjukan seni. Musik ini kerap mengiringi berbagai kesenian tradisional dan tampil dalam acara hiburan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, musik calung terus mengalami inovasi tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Kini, calung tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga mulai dipadukan dengan musik modern dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Keberadaan musik calung menjadi bagian penting dari budaya identitas budaya Jawa Barat. Selain menghibur, kesenian ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kearifan lokal masyarakat Sunda.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong. Tolong."
2: "Kok kamu buang sampah di kali, Indri?"
3: "Gak apa-apa kali, nyantai aja."
2: "Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai."
3: Iya, tahu sih."
2: "Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?"
3: "Memanfaatkan bagaimana?"
2: "Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan." "Gitu, Ndri."
3: "Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya."
2: "Iya dong.
4: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Benarkah comfort food bisa usir stres? Nah, pendengar, makanan yang sering kita sebut comfort food ini memang punya kekuatan bikin mood langsung naik. Istilah comfort food bukan sekedar tren, makanan tertentu adalah pelarian paling nyaman saat menghadapi hari yang berat. Tapi apakah makanan ini benar-benar bisa mengatasi stres secara ilmiah atau hanya memberikan rasa nyaman sementara? Nah, dari riset Garvan Institute Sydney memaparkan hasil penelitiannya pada Medical News Today, pengaruh makanan favorit terhadap tingkat stres seseorang. Penelitian unik ini mengamati bagaimana otak bereaksi saat kita menyantap hidangan lezat. Para peneliti menemukan kombinasi stres dan makanan enak ternyata memengaruhi mekanisme kerja otak kita. Bagian otak bernama lateral habenula menjadi area utama yang terdampak proses ini. Menariknya, bagian otak tersebut tidak bereaksi saat tubuh menerima asupan makanan tinggi lemak. Padahal comfort food biasanya identik dengan rasa manis dan lemak yang memanjakan lidah. Dan meski bikin nyaman, ahli kesehatan mengingatkan risiko kenaikan berat badan hingga ancaman obesitas. Dr. Chi Kin Ip, selaku peneliti dari Garvan Institute of Medical Research, menegaskan kebiasaan makan sangat krusial bagi keberlangsungan hidup.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang ini kami ucapkan untuk Mas Roy yang saat ini sudah bersama kita di WhatsApp ya, mengirimkan ucapan selamat 1 Muharram 1448 Hijriah tahun baru Islam, dan pesan dari Mas Roy adalah semoga kita semuanya bisa lebih bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga dari pukul 11 sampai pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Pertama, grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Badung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, serta bisa Anda dengarkan lewat streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Baik pendengar, tadi Anda bersaja mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Banda Aceh siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masa depan Marcus Rashford kembali menjadi sorotan. Penyerang asal Inggris tersebut dikabarkan memiliki peluang untuk kembali memperkuat Manchester United pada musim 2025-2026. Musim lalu, Rashford menjalani masa peminjaman bersama Barcelona setelah tidak masuk dalam rencana pelatih Manchester United saat itu, Ruben Amorim. Keputusan tersebut membuat sang pemain mencari kesempatan baru demi mendapatkan menit bermain reguler. Bersama Barcelona, Rashford mampu menunjukkan performa positif. Ia menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan El Blaugrana meraih gelar La Liga secara beruntun. Penampilan tersebut sempat membuka peluang bagi Rashford untuk bertahan lebih lama di Spanyol. Namun, Barcelona dilaporkan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen sehingga masa depan pemain berusia 28 tahun tersebut kembali menjadi tanda tanya. Dilansir dari media Inggris The Sun, peluang Rashford kembali ke Old Trafford mulai terbuka. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, disebut tertarik memasukkan kembali sang pemain ke dalam rencana tim untuk musim mendatang. Carrick memiliki alasan kuat mempertimbangkan kepulangan Rashford. Manchester United saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap kiri setelah melepas Alejandro Garnacho pada musim sebelumnya.

Ya, pendengar, Fozinha tahan Spanyol 0-0. Netizen TikTok bikin meme video kocak Shaolin Soccer. Ya, aksi gemilang penjaga gawang Tanjung Verde, yakni Fozinha, dalam menahan gempuran serangan Spanyol di Piala Dunia 2026 terus menjadi perbincangan publik. Aksi heroik Fozinha menahan gempuran Spanyol tersebut diibaratkan seperti film Shaolin Soccer. Meski berusia 40 tahun, stamina dan refleks Fozinha dalam membendung serangan Spanyol seperti kiper-kiper usia muda. Fozinha on fire, kiper Verde bukan sekedar penjaga gawang, tapi tembok berjalan. Spanyol menyerang tanpa henti, Fozinha menjawab tanpa ampun 7 kali penyelamatan.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: And Argentina are alive. Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

101 RRI Banda Aceh.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, ini saat ini cuaca sangat bersinar dengan terang ya di pagi di siang hari ini. Tadi juga mungkin ya sempat ini juga ya Mas beritahukan bahwasanya kalau untuk hari ini itu pendengar untuk cuaca kita pada hari ini itu berkisar pada suhu 31 derajat Celcius ya, dengan kondisi cerah berawan. Dan saat ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur di hari ini insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami pilihan ya. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menemani Anda dalam warta berita daerah. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat zuhur.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, para kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya ya. Dan selamat siang juga mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berada di jalan ya. Mungkin saat ini sedang mencari tempat untuk melaksanakan ibadah salat zuhur ataupun juga yang baru saja selesai melaksanakan salat zuhur ya. Mungkin pada saat Anda di jalan, Anda sudah berada di waktu salat dan akhirnya beristirahat di masjid dan juga musala terdekat yang ada di dekat Anda ya, untuk cepat-cepat untuk segera menyelesaikan kewajiban Anda kepada Allah SWT. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:59 waktu Indonesia Barat ya. Ya, dan sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti warta berita daerah. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Sari berita. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini. Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026 terasa di Kota Lok Semawe. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
2: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
3: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
4: 64%,
3: 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di lintasan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2027, 2026, sorry Pak. Itu ya.
5: Untuk biaya rata-rata kendalanya transportasi.
3: Jadi rata-rata begitu Mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
4: Jakarta Medan.
2: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lok Semawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mekanikal elektrikal plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD bersama komunitas petani muda milenial di Kabupaten PD. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi.

0: bagi masyarakat sekitar.
1: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
0: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
3: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Informasi selengkapnya disampaikan Diah Nofritaria.
4: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
5: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
4: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta, Nur Dewi, menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
6: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
4: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
3: Ya, berita terakhir pendengar, euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Los Maue. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Berikut laporan Albara Maulana.
7: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Roxmawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mofrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Roxmawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mofrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
8: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia, Mas ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju setiap harinya.
7: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Roxmawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menunggu-nunggu 100% Indonesia nasional pendengar dari tim kerabat kerja RRI Banda Aceh, kami mengucapkan mohon maaf ya untuk saat ini, untuk hari ini dari Pro 1 RRI Jakarta juga sudah memberitahukan bahwasannya untuk hari ini karena bertepatan dengan hari libur tanggal merah 1 Muharram 1448 Hijriah, maka Pro 1 RRI Jakarta tidak akan menyiarkan 100% Indonesia berjaringan atau 100% Indonesia nasional untuk hari ini ya, Selasa 16 Juni 2026. Baik pendengar, walaupun kita tidak akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta di hari ini, kami akan tetap membuka layanan interaktif ya untuk Anda, mungkin bukan 100% Indonesia, tapi mungkin lebih ke mengarah lagu bebas ya, untuk Anda yang mungkin mau request lagu barat juga bisa. Dan karena hari ini adalah hari tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam, mungkin tidak kalau Anda yang ingin punya harapan ini di tahun baru Islam di tahun ini, mungkin bisa nih berinteraksi bersama kita di 0651443346 ataupun WhatsApp di 0852828544445. Anda bisa mengutarakan apa harapan Anda di tahun baru Islam dan juga bisa request lagu ya, baik itu lagu pop Indonesia ataupun juga lagu pop barat ya. Dan tidak ada dangdut ya, kalau dangdut mungkin bisa nanti request di Pro Dangdut di Pro 4 RRI Banda Aceh. Kami masih akan kembali pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, terima kasih pendengar masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ini ada Mas Roy ya dari Atuk Palawan, ini menyapa kita dengan 100% Indonesia tapi requestnya lagu Lionel Richie ya. Gak usah pakai 100% Indonesia nih Mas Roy, langsung saja mungkin mukim salam ya untuk tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Untuk Khaira, Kak Yana, Ciputro Nabila, Ayu dan juga Viola ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ini menurut Mas Roy ya. Baik, sambil menunggu juga mungkin kebersamaan Anda di 0651-44336 pendengar. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI yaitu Yusuf Kala menegaskan pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat kemajuan umat. Menurut Yusuf Kala, selain memakmurkan masjid melalui berbagai aktivitas keagamaan, pengelola masjid juga perlu memikirkan bagaimana keberadaan masjid dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan DMI akan terus mendukung berbagai program pemerintah dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat ya. Baik, tadi sudah dengar sedikit ya, ada snippet dari lagu tadi yang lupa kita stop ya, gak apa-apa. Tapi kita putarkan kembali, mungkin masih ada yang kangen ya. Ada All For One dengan Aswear dan nanti Mas Roy lagu dari Lionel Richie dengan Hello akan kita putarkan sesaat lagi. Aswear.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi kamu yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi. Tubuhmu tentu akan lebih merasa tenang saat minum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar rasa pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu bisa tetap ngopi dengan nyaman tanpa takut makam.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: sebenarnya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Iya, pendengar, buah melon dikenal sebagai salah satu buah yang menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Namun, di balik rasanya yang manis dan kandungan airnya yang tinggi, melon juga menyimpan berbagai manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Melon kaya akan vitamin C yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas serta menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Selain itu, kandungan vitamin A dalam melon juga baik untuk kesehatan mata dan juga kulit Anda. Kandungan air dalam melon yang mencapai lebih dari 90% membuat buah ini sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh. Konsumsi melon secara rutin dapat membantu mencegah dehidrasi, terutama bagi mereka yang aktif beraktivitas di luar ruangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, insinyur Northrop Grumman memasang roket Pegasus XL ke pesawat Stargazer di fasilitas NASA Wallops Flight Facility Jumat 12 Juni 2026 lalu. Roket ini akan digunakan untuk meluncurkan wahana robotik Link milik Catalyst Space ke orbit bumi rendah. Misi tersebut bertujuan membantu menaikkan kembali Neil Gehrels Swift Observatory yang mengalami penurunan orbit lebih cepat dari perkiraan. Penurunan ini dipicu oleh hambatan atmosfer bumi yang semakin kuat akibat aktivitas matahari yang meningkat. Mengutip dari NASA, Selasa 16 Juni 2026, semua wahana orbit rendah bumi memang menghadapi gaya hambat atmosfer yang perlahan menurunkan ketinggian orbitnya, terutama jika tidak memiliki sistem propulsi untuk mengimbanginya. Dalam kasus Swift, fenomena ini diperparah oleh kondisi cuaca antariksa sehingga orbitnya menyusut lebih cepat. Untuk itu, Catalyst memilih roket Pegasus XL sebagai solusi peluncuran paling cepat, paling tepat. Dan ini karena roket tersebut mampu mencapai orbit konservatorium dalam waktu yang dibutuhkan guna melakukan manuver peningkatan ketinggian. Roket ini akan diluncurkan menggunakan pesawat Stargazer, yakni pesawat L1011. Kami ulangi, pesawat L-1011 yang telah dimodifikasi khusus.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, mengenangmu dari Chris Patty akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini ya. Saya sudah menemani Anda dari Banda Aceh pagi tadi di pukul 5 dan saat ini sudah di pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada rekan Khaira yang menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Banda Aceh sore ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini untuk edisi 16 Juni 2026, senang sekali saya Khaira dapat kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, hari ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa untuk kita semua. Dan kita memasuki yang namanya 1 Muharram 1448 Hijriah, yaitu awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Tentunya pendengar, momen seperti ini bukan sekadar pergantian angka tahun, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui selama ini, sekaligus juga untuk menyusun harapan dan juga langkah yang lebih baik untuk masa yang akan datang nanti. Dan mudah-mudahan pendengar, dengan bergantinya tahun baru Hijriah ini, kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, serta juga kedamaian untuk Aceh dan Indonesia tercinta, ya. Oke, di Banda Aceh sore ini pendengar, saya juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang terbaik untuk hari ini dan dengan beragam informasi yang terupdate, terkini dan teraktual, ya, yang sudah kami siapkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan selamat sore, selamat bergabung juga untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan kami baik melalui RRI Digital atau streaming rri.co.id dan juga di frekuensi 97.7 FM. Banda Aceh sore ini pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda yang terupdate di mana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Tentunya Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest 2026 pada tanggal 19 hingga 22 Juni di Lapangan Merah Polda Aceh. Nah, sebagai Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan berbagai kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari kajian islami, kemudian perlombaan, olahraga, hingga hiburan musik. Nah, untuk acaranya nanti akan dibuka pada Jumat sore, tepatnya di 19 Juni, dan malam harinya akan diisi kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat. Nah, kemudian untuk hari Sabtunya juga ada acara yang digelar lomba monolog, band, dan juga azan. Untuk malamnya, masyarakat akan dihibur dengan penampilan dari grup musik The Massive. Wow, sangat spektakuler. Kemudian ada lanjutan juga nih pendengar, di hari Minggu nanti akan berlangsung Bayangkara Run 2026, lomba mewarnai juga untuk anak serta hiburan rakyat. Nah, sementara pada malam penutupan Senin 22 Juni akan digelar lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi dari Gaya Indrawari. Pasti Anda sudah tahu dong lagu Gaya yang sangat populer ya. Dan semua nanti rangkaian kegiatan ini pendengar terbuka untuk umum tentunya, dan juga diharapkan menjadi ajang kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Jangan lupa dicatat ya tanggalnya, mulai dari 19 hingga 22 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan kembali saya akan update informasi untuk Anda di sore hari ini, yang mana Aceh akan menjadi wajah utama Karya Kreatif Indonesia 2026, dan ini merupakan ajang nasional yang digelar oleh Bank Indonesia. Tentunya kegiatan ini diharapkan menjadi peluang lebih besar bagi UMKM Aceh khususnya untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Nah, pendengar, Ketua Dekranasda Aceh Merlina Muzakir mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang akan menghadirkan nuansa khas Aceh pada ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Kusaini di Meligo Gubernur Aceh kemarin. Dan Merlina juga menilai bahwa KKI 2026 ini, pendengar, dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dan sementara itu dari pihak Bank Indonesia, perwakilan Bank Indonesia Agus Kusaini juga menjelaskan bahwa KKI merupakan agenda tahunan yang menjadi sarana promosi produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Dan menurutnya tema Aceh ini, pendengar, dipilih untuk memberikan semangat dan juga dukungan kepada masyarakat Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025 lalu. Nah, dalam pertemuan tersebut, Merlina turut juga didampingi oleh Wakil Ketua Dekranasda Aceh, yaitu Mukarramah Fadlullah, beserta jajaran pengurus Dekranasda Aceh lainnya. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate, pendengar, teraktual, dan juga terkini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Dan untuk Anda, pendengar, yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati ya. Jangan ngebu-ngebu, jangan buru-buru, barangkali ini momen, hari ini merupakan momen spesial juga mungkin untuk keluarga Anda yang ingin menikmati hari libur bareng keluarga, menikmati santainya tanpa memikirkan pekerjaan kantor ya. Ya, mudah-mudahan Anda enjoy, Anda happy di hari ini. Untuk yang sedang bekerja juga, yang ada kegiatan ya, tetap semangat, tetap produktif, jangan lupa untuk istirahat juga. Banda Aceh sore ini kembali saya hadirkan lagu untuk Anda, pendengar ya, darinya 5 Minutes dengan judul Bisa Gila. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan cuaca di sore hari ini cerah berawan, warna birunya cukup cantik banget, ini langit kota Banda Aceh. Oke, tentunya saya Kaira masih menemani suasana sore Anda pendengar ya. Barangkali sebagian dari kita walaupun hari ini hari libur, ada juga yang masih menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang mau bersiap-siap pulang ke rumah, atau justru ada juga yang baru aja memulai aktivitas di sore hari ini. Dan mungkin juga nih pendengar, sebagian dari kita juga ada yang mendengarkan Pro 1 lewat frekuensi langsung ya, yang lagi dalam perjalanan di mobil ya, baik itu di kawasan Banda Aceh, Aceh Besar maupun daerah lainnya yang berada di tanah rencong. Tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan Anda selama berkendaraan. Jangan lupa untuk jaga kondisi tubuh agar tetap fit ya, karena cuaca belakangan ini memang cukup dinamis ya artinya ya. Dan pendengar di sore hari ini tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang terupdate serta teraktual lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini dan menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan.

Ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh sore ini pendengar Anda masih bersama saya Khaira yang menemani suasana sore Anda dan juga kegiatan sore Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar di sore hari ini saya akan update informasi cuaca untuk Anda berdasarkan informasi dari BMKG. Kondisi cuaca di wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya di sore hari ini kalau secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun masyarakat juga tetap perlu mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal, terutama di wilayah dataran tinggi dan juga kawasan Aceh Besar. Nah, kalau untuk suhunya, pendengar di sore hari ini Banda Aceh berada pada kisaran 29 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi sehingga udara masih terasa hangat. Dan ditambah dengan angin juga yang bertiup ringan hingga sedang dari arah barat daya. Mungkin untuk Anda juga pendengar masyarakat yang masih aktivitas di luar ruangan juga disarankan untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan membawa perlengkapan pelindung cuaca, mengingat juga ini potensi cuaca seperti hujan lokal yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu di beberapa wilayah Aceh. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa wilayah Indonesia bagian utara termasuk Aceh pendengar masih berpotensi mengalami hujan dalam periode pertengahan Juni ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin juga sebagian dari kita ya yang di sore hari ini sedang menikmati secangkir kopi atau secangkir teh bersama dengan keluarga, pasangan, teman-teman kerja, kerabat dekat, saudara, sahabat ya. Mudah-mudahan sore ini menjadi momen yang menyenangkan untuk melepas penat ya dari seharian setelah Anda melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menemani Anda dengan pilihan musik terbaik dan juga informasi-informasi yang terupdate dan juga terkini. Dan sebentar lagi juga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita dengarkan bersama yaitu berita lintas 17. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, pawai 1 Muharram berlangsung semarak di Aceh.

0: pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dan dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP, MTS, hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
2: Kegiatan hari ini sangat luar biasa, hari Tahun Satu Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi Satu Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru
1: Masya. Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA, dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
3: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gampong atau desa, majelis taklim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik anggota DPD RI asal Aceh, pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Dordin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
2: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
1: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan, gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Dordin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
3: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok, perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
4: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubun kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
3: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutla saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
5: Terakhir kita tangani itu di wilayah sama 3, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah datangannya hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutla di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng, itu sudah tertangani secara total.
3: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Pada Selasa pagi, laporan Fitra Jayadi.
7: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Hailioga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
10: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
11: Pembangunan, benar-benar ya, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan pada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti juga akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan, langkah-langkah yang diperlukan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap bahwa adik-adik semua bisa bersedia dengan tradisional, dengan memegang teguh prinsip-prinsip.
10: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bandar Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: 97,7 FM, karena

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: 97,7 Pro 1 RR.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Banda Aceh sore ini. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore ini. Tentunya Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, baik melalui RRI Digital atau streaming rri.co.id, bahkan langsung di frekuensinya di 97,7 FM. Banda Aceh sore ini dengan cuaca yang sangat cerah berawan. Pendengar, saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda ya. Dan di sore hari ini coba kita untuk berbagi informasi, saya hadirkan informasi untuk Anda. Nah, barangkali untuk Anda yang lagi merenungkan, yang lagi berpikir, duduk santai ya. Jika Anda sering merasa lelah berkepanjangan, ya jangan langsung menganggap penyebabnya selalu karena penyakit fisik. Nah, bisa saja rasa lelah tersebut muncul karena pikiran yang sedang terbebani oleh berbagai masalah. Pendengar, ini juga disampaikan oleh konsultan alergi imunologi Dr. Bapak Reza Sebrilian, SPPD KAI. Ada kondisi yang memang disebut kelelahan kronis atau chronic fatigue. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh faktor psikosomatis, yaitu saat tekanan atau masalah yang terus-menerus di pikiran akhirnya mempengaruhi kondisi tubuh ya. Nah, akibatnya pendengar, seseorang bisa merasa lemas, tidak bertenaga dan juga mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Dan ini ada juga kabar baiknya, jika sumber masalah atau tekanan tersebut berhasil diatasi, kondisi tubuh biasanya akan berangsur membaik dan kembali normal ya. Oke, jadi jangan memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri Anda. Namun pendengar, jika memang rasa lelah terus berlangsung dalam waktu lama meskipun masalah yang menjadi beban pikiran sudah teratasi, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, ini juga disarankan pendengar ya, untuk Anda jangan pernah mengabaikan rasa lelah yang terus-menerus Anda rasakan. Cobalah untuk mengenali apakah ada tekanan, stres, atau masalah yang sedang membebani pikiran Anda. Nah, mungkin bisa saja sedikit sarannya untuk meluangkan waktu biar bisa beristirahat, kemudian atur pola tidur yang baik lagi, berolahraga yang ringan, dan berbagi cerita dengan orang yang bisa dipercaya. Jangan dipendam sendiri ya. Selain itu juga pendengar, jika kelelahan tidak kunjung membaik atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, segera periksakan diri ke dokter agar penyebabnya dapat diketahui dan cepat juga ditangani. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya menjaga kesehatan fisik ya. Oke, di sore hari ini mudah-mudahan mental kita dalam keadaan bahagia, mental kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada beban pikiran yang dipikirkan, enjoy aja, nikmati cuaca di sore hari ini dengan sangat cerah. Oke, Banda Aceh sore ini saya hadirkan kembali, kita dengarkan bersama ya lagu untuk sore hari ini, mudah-mudahan ini menambahkan semangat Anda yang sedang melakukan aktivitas atau yang sedang duduk santai. Dari Rico and Puno dengan judul, Rico J Puno dengan judul Together Forever. Selamat mendengarkan.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Hai pendengar persatu dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Oke, Banda Aceh sore ini kembali kita akan menyuguhkan informasi untuk Anda. Di sore hari ini tanggal 16 Juni 2026 2025, balik lagi dong ke tahun yang lalu. Oke, di 16 Juni 2026 ini pendengar, ternyata selain diperingati sebagai tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ternyata 16 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Penyu Laut Sedunia. Nah, tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu laut. Kemudian pendengar, informasi tambahan mengenai Hari Penyu Laut Sedunia ini, penyu laut telah hidup di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Namun keberadaannya kini terancam pencemaran, pemburuan ilegal, dan juga kerusakan habitat. Kemudian pendengar, 16 Juni juga diperingati sebagai Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Dan ini mengapresiasi kontribusi pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarganya. Kemudian selain itu juga 16 Juni diperingati sebagai Hari Anak Afrika Internasional. Dan hari tersebut ditetapkan untuk mengenang perjuangan pelajar dalam peristiwa Soweto tahun 1976. Saat itu di mana ribuan pelajar Afrika Selatan menuntut pendidikan yang lebih baik, dan aksi tersebut berakhir tragis dan memakan korban jiwa. Itu dia pendengar, di 16 Juni 2026 ini ternyata bukan hanya sekadar diperingati sebagai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ternyata juga diperingati sebagai Hari Penyu Laut Sedunia, kemudian Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional untuk pekerja migran, dan yang terakhir Hari Anak Afrika Internasional ya. Mungkin untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Ya, barangkali juga pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan atensi pendapat Anda mengenai suasana di tempat Anda seperti apa, apakah di Banda Aceh, di Aceh Besar, atau di mana, di kawasan mana saja, yang penting di tanah renceng lah ya. Sore ini apakah di tempat Anda cuacanya diguyur hujan atau juga cerah berawan seperti Banda Aceh sore ini, atau seperti apa? Boleh melalui WhatsApp kami di 0852 8285 4445. No one knows about the things that I've been through with you.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Hingga saat ini pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia bagian barat dan tentunya dari paling barat Indonesia, Banda Aceh masih menyapa Anda lewat udara bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia barat malam. Pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang menikmati suasana sore Anda, barangkali lagi duduk manis santai bermanja dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman ya di tepi pantai sambil menikmati indahnya sunset dari paling ujung barat kota, dari paling ujung barat Indonesia, kota Banda Aceh. Dan untuk Anda juga mungkin yang di rumah yang santai-santai juga bercengkrama dengan keluarga Anda sambil menikmati teh, sambil menikmati kopi, atau sambil menikmati matcha ditambah dengan cemilan sore Anda ya. Oke, pokoknya tetap semangat untuk Anda, tetap bahagia selalu menyertai Anda ya. Enjoy aja di sore hari ini. Dan ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib dan azan maghrib, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran Al-Karim. Namun sebelum itu pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu darinya 420 dengan judul Mau atau gimana darinya Budi Doremi, Melukis Senja. Melukis senja aja ya biar sesuai dengan vibes yang saat ini sedang Anda nikmati. Selamat mendengarkan.

晚安。

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa razuqna fahman amlika fa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اكرمنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para hadirin sidang jamaah pengajian halaqah maghrib yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan malamnya sudah sampai kepada masalah i'adah mengulangi salat yang lima waktu. Setiap salat yang lima waktu yang telah kita lakukan, apakah secara berjamaah atau tidak, apabila kita memperdapatkan jamaah yang lain, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Tentang masalah i'adah tersebut, pada malam sebelumnya sudah kita bacakan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud wa ghairuh. Itulah hadis idza sallaituma fi rihalikuma. Apabila kata telah salatkah kata engkau keduanya? Kejadiannya di Masjid Khif pada waktu salat subuh. Ketika Rasulullah sudah salat subuh beserta sahabat, datang dua orang laki-laki, yang mana dua laki-laki tersebut lam yusalliya ma'ahu, tidak melakukan salat beserta Rasulullah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, dua laki-laki tersebut mengatakan, sallaina fi rihalina, kami telah salat dalam perjalanan kami. Kamu kali musemayang bak jalan bak rumah kamu. Sehingga ketika mereka datang ke masjid, maka tidak melakukan salat lagi. Pada masalah tersebut Rasulullah mengatakan, idza sallaituma, apabila engkau keduanya telah salat fi rihalikuma, thumma ataituma masjid, kemudian engkau datang akan masjid jamaah, yang masjid tersebut ada salat jamaah, sedang salat jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka ulang kamu keduanya, salat kamu keduanya beserta mereka itu jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua tersebut adalah sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Lakuma nafilah, bagi engkau keduanya itu nafilah, itu sebagai kesunahan, sebagai ziyadah, kelebihan ibadat buat kamu. Dalam hadis tersebut pada malam yang sebelumnya sudah kita uraikan daripada matan minhaj oleh Imam Nawawi mengatakan, "Wisannu lil musalli wahdah," orang yang salat seorang diri, "wa kadza jamaah," demikian lagi orang yang salat secara berjamaah, "fil asah," menurut pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, "i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha,"
mengulanginya salat beserta jamaah yang memperdapat ia akan jamaah tersebut. Oleh Imam Nawawi secara jelas mengatakan, apabila seseorang sudah melakukan satu salat fardu yang lima, apakah subuh ataupun asar, terserah dari salat yang lima watir, maka dianjurkan bagi getanya untuk tak ulang apabila tak perdapatkan jamaah. Terserah salat yang pertama apakah tak lakukan secara sendiri wahdah ataupun tak lakukan secara berjamaah. Cuma dalam masalah wakadha jamaatin, apabila kita sudah melakukan salat secara berjamaah, maka ada sebahagian ulama tidak menganjurkan untuk mengulanginya karena salat yang pertama sudah dilakukan secara berjamaah, karena tak tercapai fadilah jamaah. Yang pendapat daif atau pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi khilafiyah tentang masalah mengulangi salat yang sudah kita lakukan secara berjamaah, apakah ada anjuran untuk mengulanginya? Khilafiyah. Pendapat asah yang paling kuat, sunat. Dalam masalah tersebut yang belum kita uraikan, yang mentengna sisa daripada uraian malam sebelumnya, adalah masalah ma'a jama'atin yudrikuha. Disyaratkan untuk mengulangi melakukan salat i'adah, salat ulangan, dengan kait ma'a jama'atin yudrikuha, dilakukan secara berjamaah. Oleh Imam Qulyubi pada malam sebelumnya sudah menguraikan dalam qauluhu, kata-kata Imam Nawawi ma'a jama'atin artinya fi jami'iha. Ayu ma'a jama'atin yudrikuha, dalam kata-kata yudrikuha artinya fi jami'iha. Salat ulangan yang kita lakukan tidak boleh secara sendiri satu rakaat pun, malah satu rukun pun, dari rukun takbir hingga salam harus secara berjamaah. Maknanya apabila seseorang melakukan salat iadah, salat ulangan, tetapi dalam keadaan masbuk, salat ulangan, ketika mengulangi salat, salat yang kedua tersebut dilakukan dalam keadaan masbuk. Artinya di ketika gepubut semayang yang kedua, orang yang melakukan salat tersebut tidak muwafiq dengan imam. Imam kah selesai satu rakaat atau dua rakaat, datang orang untuk mengiyadah dalam keadaan imam sudah lewat satu atau dua rakaat, nyan orang yang melakukan iyadah tersebut tidak sah. Kenapa? Karena akhir daripada salat orang tersebut secara sendiri. Imam selesai salat, gobnyan tente payah disempurnakan dua rakaat atau serakaat lagi secara sendiri. Nah, dalam masalah tersebut berarti sudah melakukan salat iadah dalam keadaan sendiri. Nah, dalam sekalian salatnya tidak lagi secara berjamaah. Nah, sebahagian salat kah jatuh secara munfarid, kah terjadi secara sendiri, itu tidak boleh. Yang pertama. Nah, oleh karena tersebut Imam Qulyubi melanjutkan, wala yan'aqidu ihramu masbuqin bi raka'atin minha. Tidak terakad ihram si masbuk
takbiratul ihram si masbuk bi rakaatin, masbuk dengan satu rakaat. Kalewat sabo rakaat ruhunya getegebi gonyan iadah, maka takbir tersebut tidak terakad. Nah, kenapa? Karena sejuzu tidak jatuh sekalian salat tersebut dalam berjamaah. Wa zahir kalam Ibnu Hajar nyo khilafiyah dalam madhab Syafi'i. Karena bicara fiqih kasering kita nyo pegah, bicara fiqih rentan terjadi khilaf. Nyo sering-sering kita nyo ungkapkan tidak boleh kita nyo dalam fiqih mengklaim diri paling benar. Ya, apalagi dalam masalah-masalah fiqih furu' yang memang rentan terjadi khilaf. Wa zahir kalam Ibnu Hajar annahu yakfi idraku jamaah walau bi juz'in minha. Jadi ketika kita cek dalam kitab asal, kitab langsung Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj, maka secara jelas panjang lebar beliau mengatakan yakfi idrakul jamaah walau bi juz'in minha. Salat iadah syaratnya berjamaah, tapi berjamaah tersebut tidak disyaratkan sekalian rakaat. Hanya syarat bandum rakaat secara berjamaah, malah satu rakaat pun tidak disyaratkan. Yang penting ada jamaah walau bi juz'in, satu juzuk. Tentu akibat masalah, tasawur masalah. Seseorang yang melakukan salat iadah datang ke masjid, salat yang kedua, maka memperdapatkan jamaah di dalam masjid sudah rakaat terakhir, kaba tahyir akhir. Orang tersebut sudah salat, apakah boleh mengulanginya salat? Boleh, selama ada memperdapatkan jamaah. Dika-dika jamaah yang diperdapatkan sedang tahyat akhir, apakah boleh melakukan iadah dengan jamaah tersebut? Versi Ibnu Hajar, boleh. Kenapa? Karena ada memperdapatkan jamaah walaupun satu rukun takbir tahrum Allahu Akbar dalam berjamaah. Belum sempat duduk, imam salam, assalamualaikum. Maka versi Ibnu Hajar, sudah terakad jamaah, sudah terhitung jamaah, walaupun satu juzuk. Baik dah pegah bumper rakaat, musabuh rakaat, hana-hana terus jamaah. Musabuh rakaat, hana merumpok jamaah. Cuma satu juzuk, satu rukun. Cuma tak betul ihram yang diperdapatkan beserta imam, apakah boleh iadah tersebut? Apakah sah? Menurut Ibnu Hajar, boleh, sah. Nah, ini khilafiyah yang panjang lebar, yang cukup panjang khilaf dengan berbagai macam alasan dalil para ulama. Karena ulama tersebut mereka semua berdalil dan mereka tidak dengan akal pikiran mereka, sebagaimana ungkapan Ibnu Ruslan dalam zubat beliau. Awal a'immah, para-para imam-imam kita, imam-imam madhab, ulama-ulama yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa syafi'iyu wa malikiyu wa nu'man wa ahmadu bin hanbalin wa sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wa ikhtilafu rahmah. Zubat Ibnu Ruslan, Syafi'i, Malik, Nu'man bin Thabit, yang mulia Abu Hanifah, Ahmad Ibnu Hanbal, As-Sufyan Thuri, dan selain mereka itu lain-lain lagi para ulama imam madhab yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa ikhtilafu rahmah, khilafiyah para ulama rahmat buat getanya umat. Dalil sama, hadis sama, tapi memahaminya bisa berbeda.
Itu namanya khilafiyah, karena tidak ada teks yang secara jelas. Maka para ulama berselisih pendapat dalam menggali, dalam mengistimbatkan hukum. Nah, itu bicara masalah fiqih. Dalam masalahnya iyadah, Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Qulyubi dalam kitab beliau mendukung pendapat Imam Ar-Ramli yang mengatakan syarat iyadah harus full jamaah, tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Nyumenan sabah mensabah rakaat haji masbuk. Imam pun apabila salat secara iyadah, makmum yang di belakang imam telat melakukan taharum, imam sebagai iyadah, seperti kejadian dalam hadis yang telah disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah salat beserta Rasulullah. Datang seorang laki-laki terlambat. Kajelas orang agam tersebut tidak memperdapatkan jamaah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, mayatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah, bersedekah pahala jamaah di atas ini laki-laki, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Para ulama mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kenapakah dalam kasus tersebut Sayyidina Abu Bakar salat yang kedua, laki-laki tersebut salat yang pertama? Imam dan makmum satu iyadah, satu kon iyadah. Yang diketika imam sesuai yang melakukan salat sebagai iyadah, karena salat yang kedua posisi imam, Allahu Akbar imam. Makmum di belakang tidak tahrum, terlambat, lalai. Diketika imam membaca Al-Fatihah atau malah sudah selesai Al-Fatihah, baru takbir imam makmum yang di belakang, maka imam tersebut tidak terangkat salatnya. Kenapa? Karena satu juzuk daripada salatnya sudah keluar daripada jamaah tanpa makmum. Yang menyutacok versi Ar-Ramli. Tetapi ketika kita berpegang pada pendapat Ibnu Hajar, syarat melakukan salat iyadah cukup ada jamaah, cukup ada jamaah, tidak disyaratkan jamaah tersebut mesti 4 rakaat secara full, tidak boleh satu juzuk daripadanya. Yang versi Ibnu Hajar, zahir kalam Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau. Wala buddha fil jum'at min idrakir rakaat faqsar ma'al jama'ah. Ini sudah tersinggung, kata pernah tak uraikan pada malam sebelumnya. Begitu juga pada solat Jum'at. Karena solat Jum'at juga termasuk daripada salat yang 5 waktu. Maka dibolehkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Jadi ketika mengulangi salat Jumat, menurut Ibnu Hajar satu rakaat memperdapatkan jamaah pada Jumat yang kedua, maka sudah sah satu rakaat, tidak boleh di bawah satu rakaat. Menyuruh semayang 5 waktu yang telah lakukan iyadah tidak syarat memperdapatkan satu rakaat, yang penting ada jamaah walaupun satu juzuk. Tetapi kalau salat Jumat yang tak iyadah, kasusnya pada salat Jumat, maka syaratnya menurut Ibnu Hajar satu rakaat. Kenapa satu rakaat? Karena syarat memperdapatkan Jumat harus minimalnya jamaah memperdapatkan jamaah satu rakaat dengan imam. Faman adraka rakaatan faqad adraka salat. Barang siapa memperdapatkan satu rakaat, maka dia sudah memperdapatkan salat Jumat. Kah jelas tolak ukur yang dhabit dalam syariat, dalam hadis Rasulullah,
untuk memperdapatkan Jumat, maka minimal satu rakaat berjamaah. Ya, menyomenan iadah juga sama. Dikidika seseorang mengiadah salat Jumatnya, selesai salat Jumat pada satu tempat, keluar pada pertengahan jalan, maka memperdapatkan satu masjid yang sedang melakukan salat Jumat, maka disunnahkan, dianjurkan untuk mengulanginya. Nah, jadi dengan syarat, menurut Ibnu Hajar, minimal satu rakaat harus berjamaah. Berarti memperdapatkan Jumat pada kali yang kedua, imam sedang tahiyat akhir, maka versi Ibnu Hajar pula tidak boleh iadah, karena hanya memperdapat satu rakaat. Menurut Imam Ar-Ramli, satu rakaat pun tidak cukup, mesti dua rakaat. Iadah tersebut mesti full jamaah. Nah, berarti menyebab kasus salat Jumat yang diiadah, maka menurut Ar-Ramli juga sama, mesti memperdapatkan salat Jumat tersebut dua rakaat, tidak boleh terlambat, tidak boleh masbuk satu rakaat. Ibnu Hajar minimal satu rakaat, karena dengan satu rakaat sudah memperdapatkan Jumat. Yang masalah khilafiyah antara Ibnu Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Wa qala khatib la budda min idraki rakaat fatsar ma'al jamaah mutlaqan fil jum'at wa ghairiha. Ada ulama yang lain, itulah Al-Khatib Asy-Syarbaini, empunya Mughni Muhtaj, beliau lain lagi. Apakah pada salat Jumat atau lainnya, ataupun salat lima waktu, syarat iadah harus memperdapatkan jamaah satu rakaat? Yang satu rakaat harga mati, hanya tawarli, baru sah iadah. Salat iadah, salat yang kedua, jamaahnya harus minimal satu rakaat Jumat atau bukan Jumat. Al-Khatib. Entah pendapat Al-Khatib bertabrakan, madu dengan pendapat Ibnu Hajar. Dalam masalah apa madu? Dalam masalah Jumat, dalam masalah salat lima waktu. Silap. Kalau masalah Jumat sepakat, karena Ibnu Hajar mengatakan syarat iadah pada salat Jumat harus minimal satu rakaat. Tapi kalau selain Jumat, Maghrib, Isya, Subuh, selain Jumat, syarat iadah tidak disyaratkan satu rakaat berjamaah, yang penting ada jamaah, Ibnu Hajar. Khatib Al-Syarbaini tidak, mesti satu rakaat pula, sama seperti Jumat. Ar-Ramli mesti empat rakaat atau dua rakaat sempurna, tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Berarti dari masalahnya mutaakhirin dan para muhakkikin kalangan Syafi'iyah, tak faham dari teksnya, nalai pendapat dalam masalah syarat iadah tentang syarat jamaah pada salat yang kedua. Ar-Ramli mesti empat rakaat, kalau solat empat rakaat mesti per rakaat, menyebut semayang leher rakaat mesti leher rakaat, kalau solat dua rakaat mesti dua rakaat, tidak boleh masbuk satu rakaat pun, Ar-Ramli. Dan sependapat dengan Al-Qulyubi. Ibnu Hajar minimal, kalau bukan salat Jumat, menyekon bak salat Jumat pada salat lima waktu, minimal harus ada jamaah, walau bijuz'in minha, tidak mesti satu rakaat. Kalau pada Jumat mesti satu rakaat. Khatib Syarbaini satu rakaat, apakah pada Jumat dan lain Jumat, mutlaqan. Itu tiga pendapat. Dari tiga pendapat tersebut, yang kesepakat harus berjamaah, yang sepakat harus salat iadah, salat yang kedua dilakukan secara berjamaah, yang syarat untuk sah iadah mesti berjamaah. Yang khilaf
khilafiyah pada letaknya pada masalah dhabit ukuran jamaah. Apakah full jamaah syaratkan atau cukup satu rakaat atau boleh satu juzuk walaupun tidak mencapai satu rakaat. Itu terjadi khilafiyah. Lanjutan fi waqtin, dalam waktu iadah tersebut tidak boleh di luar waktu salat. Kalau salat zuhur yang kita iadah, ya mesti dalam waktu zuhur. Dalam masalah iadah buno yang jir ke masalah syaratnya mesti berjamaah, oleh Imam Qulyubi ada menguraikan satu kasus yang lain. Itulah qala Syekhuna Az-Ziyadi. Nah, di dalam Al-Qulyubi tambihun zahir kalam Ibnu Hajar wal Khatib. Zahir daripada pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Khatib Syarbaini annahu la tataqayyadu i'adatu bi marratin. Iadah tersebut apakah cukup satu kali? Tidak boleh dua kali sebagaimana solat jenazah. Tiga, tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Iadah, apakah sekali iadah sudah cukup? Tidak boleh untuk melakukan iadah dua dan tiga kali. Oleh Ibnu Hajar dan Khatib tidak ada kait. Iadah tersebut cuma satu kali. Apabila sudah melakukan iadah satu kali, datang jamaah yang lain iadah pula, ulang jamaah lom, ulang salat lom, apakah boleh? Khatib Syarbaini dan Ibnu Hajar boleh, silakan. Kenapa? Karena mereka memahami daripada hadis wa innahu lakuma nafilah, salat tersebut bagi kamu adalah sebagai nafilah, pahala lebih. Nafilah tersebut ya silakan, tidak terkait dengan satu kali. Qala Syekhuna Ar-Ramli la tajuzul i'adatu illa marratin. Kalau Imam Ramli mesti satu kali karena tidak ada contoh dua kali. Yang karena kejadian pada masa Rasulullah di Masjid Khif, kejadian pada solat subuh adalah satu kali. Dua tiga kali tidak ada warid. Ini menurut Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan Khatib Syarbaini memahami daripada hadis kata-kata fa innahu lakuma nafilah. Nafilah sebagai nilai tambahan, sebagai kesunahan. Maka ketika difahami kata-kata nafilah, maka silakan lebih daripada satu kali. Ya, yang terserah, yang khilaf para ulama. Wa qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilafu fi sihhatil ula walau madhhabiyan qawiya mudrakuhu jazat i'adatuha walau bil infirad idza ata bima yarfa'ul khilaf ka khuruj min himam salafi. Ada i'adah tidak disyaratkan berjamaah. Buno pembahasan kita ya, syarat iadah melakukan salat yang kedua, salat ulangan sebagai kesunahan, maka syaratnya mesti berjamaah. Nah, di sini ada masalah salat ulangan tidak disyaratkan untuk berjamaah, boleh? Nyo pada masalah qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilaf fi sihhatil ula, apabila salat yang pertama tadi ada khilafiyah pada mengatakan sahnya walau mazhabian, walaupun khilaf itu lintas madhab. Misal contoh yang didatangkan di sini ka khuruji man ka khuruji min himam sallafi. Dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal, salat dalam sumur himam
walaupun suci tempatnya, maka tidak sah. Salat dalam palang mon tidak sah menurut Ahmad. Diketika seseorang salat dalam himam, Syafi'i silakan. Tanya mazhab Syafi'i silakan. Tip syarat, suci tempat, pakaian, ke makruh yang jelas. Kesahnya bicara haji sah, ngahana sah, sah. Syafi'i sah. Diketika seorang Syafi'i, orang yang menganut mazhab Syafi'i, melakukan salat dalam himam dengan cukup dengan sempurna syarat dan rukun dalam mazhab Syafi'i, menghadap kiblat, tutup aurat, suci tempat, pakaian, badan, sah. Walaupun hukumnya makruh, sah. Tetapi ibadat orang tersebut khilaf antara mazhab. Ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Itulah mazhab yang mulia Ahmad Ibn Hanbal. Oleh orang Syafi'i tersebut, sekarang mengulangi salatnya. Terbit dari palang mon, tamonglah masjid, lah menasah, salat ulang. Kenapa? Karena dia mafhum, tahu bahawa sembahyang buno nyoh na khilaf. Ibadat lun na ulama yang pegah hanasah. Ibadat lun buno na mazhab yang pegah hanasah ibadat lun. Itulah mazhab Ahmad. Karena salat buno dalam palang mon, nyobah lun ulang dema dalam masjid atau di rumah atau di menasah. Supaya itna ittifaq. Mandum mazhab, mandum ulama pegah getanyo na sembahyang. Menyuruh sembahyang lampa langmon hana taulang uro akhirat tengok. Na ulama yang pegah getanyo hana sembahyang hana sah. Yang paling get bagi ban, bersepakat ulama, bermandum ulama pegah getanyo sah salat. Itu paling afdal. Bukan kemestian. Yang bermesti, yang mesti harus ibadat getanya harus ada ulama yang mengatakan sah. Harus ada ulama yang mengatakan sah. Nah, mazhab getanya ibadat getanya kata menurut Imam Syafi'i yang kaglah kewajiban getanya. Walaupun nak mazhab lain yang pegah hanasah, yang hana masalah. Cuma yang paling afdal kiban, baik lagi yang zid. Yang paling afdal harus, karena yang paling afdal ibadat yang kita lakukan sepakat ulama mensahihkannya, mensahkan ibadat sepakat ulama yang paling afdal. Yang mesti ada ulama yang mengatakan sah. Yang baik bagi ban ibadat getanyo hana ulama yang pegatah yang kamu jawab akhirat uro akhirat kamu balo hana gelah tanggungan, hana gelah kewajiban. Kenapa? Karena ibadat yang kita lakukan semasa di dunia tidak ada mazhab, tidak ada ulama yang mengatakan sah. Makanya ulama sangat-sangat mewaspadai talfiq dalam ibadat, mencampur adukkan mazhab dalam satu ibadat. Kenapa? Karena membawaki kepada ittifaq ulama mengatakan tidak sah salat. Syafi'i tidak sah, Hanafi tidak sah, ketika genilai oleh Imam Malik juga tidak sah. Aturan-aturan yang sudah geget oleh ulama-ulama mazhab bandum getanyo ingkari, maknanya bandum getanyo salahi hana yang betul mesabo nyo yang jut ke masalah. Tetapi minimalnya ada ulama yang mengatakan sah, nyan kaglah kewajiban.
Nah, kembali kepada masalah orang salat dalam sumur fil himam, maka sepengetahuan ulun tuan yang mengatakan tidak sah salat dalam himam adalah yang mulia Ahmad Ibn Hanbal, nyan ulama yang pegah hana sah salat fil himam. Kah orang Syafi'i sah, walaupun sah tapi kah khilaf, ada ulama yang mengatakan tidak sah, maka Syafi'i tersebut mengulangi salatnya di tempat yang lain, kadle lampa lamun gua rumah temayang kat karena bakun supaya ittifaq pendapat gopnya na temayang nyo hana gulang le menurut Ahmad ganya hana temayang lom belum salat. Ya, jadi kekun tu pengulangan salat yang kedua khuruj untuk keluar daripada khilaf walau mazhabian, walaupun khilaf lintas mazhab bahlun ulang tema semayang. Ya, nyat pengulangannya karena tujuan ulang untuk keluar daripada khilaf, pengulangan salat yang kedua tersebut tidak disyaratkan berjamaah. Ya, kasus yang sedang saya uraikan buno, nyat syarat iadah mesti jamaah. Kalau Syekhuna Az-Ziyadi, apabila iadah tersebut untuk keluar daripada selisih pendapat ulama, maka tidak ada syarat kewajiban mesti berjamaah. Ya, yang kala Syekhuna Az-Ziyadi. Makanya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ibadat yang kita lakukan semampu kita, semampu kedanyo, segala kesunahan-kesunahan yang na dalam mazhab kedanyo Syafi'i, semampu kedanyo jangan ditinggalkan. Apakah dalam wudu, dalam salat, kesunahan-kesunahan walaupun itu bukan syarat, bukan rukun, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kesunahan dalam mazhab kita boleh jadi itu wajib dalam mazhab yang lain. Baca basmalah, sunnah wudu, mudmadah, istinsyak, menggosok-gosok anggota, taslis, menigah-nigahkan, menyapu sekalian kepala atau rubuk seperempat kepala. Itu dengan kesunahan-kesunahan yang khilafiyah mazhabian. Basmalah wajib menurut Ahmad, mudmadah istinsyak wajib menurut Ahmad atau Malik, gosok-gosok wajib menurut Malik, membasuh sekalian kepala wajib menurut Malik, seperempat kepala wajib menurut Hanafi, muwalat wajib menurut Imam Malik. Jadi segala kewajiban yang wajib-wajib dalam mazhab di luar Syafi'i, Imam Syafi'i sangat menghormati pendapat di luar mazhab beliau, pendapat orang lain. Sehingga dipegat kaedah yang kah masyhur, khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu disunnahkan, sangat dianjurkan. Bagaimana keluar daripada khilaf? Walaupun menurut getanyo hana wajib, tapi terlakukan karena na ulama yang mewajibkan. Makanya sering tak dalam kitab-kitab Syafi'i, kenapa disunatkan taslis khuruj min khilaf man aujabahu, karena keluar di bab khilaf orang yang telah mewajibkannya. Sangat-sangat sering dijumpai dalam fiqih madhab Syafi'i, khusus dalam fiqih madhab Syafi'i. Kembali kepada permasalahan iadah karena

0: ghairu kalmazani min imatina tajuzu i'adatu kathar min maratin wala yataqayyadu bi'adadin wala bi jama'atin. Ada berbagai pendapat ulama tidak dikaitkan iadah tersebut daripada satu kali. Boleh dua, boleh tiga, tapi yang paling kuat dalam masalah tersebut adalah khilaf, tapi toh yang kuat karenanya masalah khilaf Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Karena ada sebenarnya ulama mengatakan jika terjadi khilaf antara Ibnu Hajar Ar-Ramli maka silakan dipilih, walaupun ada ulama mengatakan didahulu pendapat Ibnu Hajar, ada ulama yang lain mengatakan mendahulukan pendapat Ar-Ramli, ada pula mengatakan bila khilaf Ibnu Hajar dan Ar-Ramli maka silakan dipilih dua pendapat tersebut. Cukup sekian, lebih dan kurang luntuan lakimah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan senang sekali malam hari ini saya Dimas kembali bersama Anda. Tentu kebersamaan kita sampai tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan kita berjumpa di program acara yang pertama yaitu Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026 kita bersama Komunitas Asosiasi Nasyid Nusantara Aceh atau ANN Aceh. Nah, ini yang bergerak di bidang nasyid atau musik religi. Oke, di malam hari ini sudah bersama kita di Pro 1 RRI Banda Aceh ada yang pertama narasumber kita ada Bang Hafiz Aminullah SE selaku Sekretaris Asosiasi Nasyid Nusantara Aceh. Ada juga Bang Rais Saadi SH selaku Nasyider Senior ANN Aceh. Kita sapa dulu untuk kedua narasumber kita. Untuk Bang Hafiz terlebih dahulu, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat ya?
2: Iya sehat Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1.
2: Sama-sama.
1: Ini satu lagi kita sapa enggak ya?
3: Sapa dong.
1: Sapa juga ya. Bang Rais apa kabar?
3: Iya sehat-sehat.
1: Sehat ya?
3: Sehat.
1: Bang Rais ini sebagai nasyider senior ya?
3: Iya senior secara umur.
1: Secara umur. Oke, baik nanti kita tanya lebih jauh ya. Untuk Anda yang mau bergabung juga boleh silakan 0651 44336. Nanti kita tanya juga walaupun waktunya sangat singkat ini ya.
3: Iya.
1: Karena waktu ajanya sudah bergeser sekarang Bang Rais ya. Oke, mungkin ke Bang Hafiz terlebih dahulu. Bisa diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana awal terbentuknya Asosiasi Nasyid Nusantara Aceh atau disingkat dengan ANN Aceh dan apa latar belakang pendirian di Aceh ini?
2: Ya, oke Bang. Jadi sedikit saya jelaskan ya. ANN Aceh ini sebenarnya bagian dari Nasyid Nusantara Pusat atau di nasional Bang ya. Memang di seluruh Indonesia ada gitu kan. Cuman di Aceh sendiri kita sempat vakum hampir satu dekade. Di sela-sela vakum itu memang tim nasyid tetap ada ya, tetap ada, cuman mereka bergerak sendiri. Jadi latar belakang ingin kita bangkitkan kembali ANN Aceh ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan kita Bang. Kegelisahan kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita melihat musik atau nasyid ini mulai ditinggalkan oleh terkhusus kalangan-kalangan muda, generasi muda. Nah, karena kegelisahan itu, kita ingin membangkitkan kembali nasyid ini agar bisa relevan dengan zamannya, ya, agar tidak ketinggalan zaman. Kemudian kita ingin menggarap suatu komunitas nasyid memang lebih fresh lah gitu, yang bisa supaya anak-anak muda ini bisa ikut lagi untuk mengembangkan nasyid gitu Bang.
1: Jadi begitu ya.
2: Iya.
1: Dari kegelisahan dulu nih ya.
2: Kegelisahan.
3: Sama kayak stand up. Stand up komedi juga dari awalnya kegelisahan.
1: Oh iya benar. Oke, kalau kita tanya visi dan misi ANN Aceh dalam mengembangkan nasyid sebagai musik religi di tengah masyarakat modern saya ini apa ya?
2: Visinya sebenarnya simpel aja Bang sebenarnya. Kita pengen ANN Aceh ini menjadi tempat berkumpul, berkumpul bersilaturahmi para pegiat-pegiat nasyid di Aceh gitu kan. Sembari itu kita juga ingin ANN Aceh ini menjadi ruang tumbuh berkembangnya pegiat-pegiat nasyid agar bisa memperbaiki kualitas misalnya kualitas skill nasyid itu sendiri, kemudian kualitas produksi, kualitas karya dan sebagainya lah Bang gitu. Harapannya segitu.
1: Baik. Oke, saya ke Bang Rais. Bang Rais sendiri sejak kapan nih berkecimpung di dunia nasyid? Terus bagaimana penjelasannya? Dari awal boleh dijelaskan.
3: Dari awal ya? Dari gimana nih? Dari masih TK
1: dari, atau dari awal kali pokoknya ya.
3: Ya, kalau dulu saya bukan penggemar nasyid, Bang Mas.
1: Oke.
3: Okay. Kalau saya dulu penggemarnya seluruh Malaysia.
1: Nah, kenapa bisa berpindah?
3: Itulah, berpindah saya berpindah ke nasyid itu waktu SMA.
1: Nah, oh, sudah lama juga
3: SMA dong, ya. Nah, jadi dari kecil, dari SD kita sampai SMA tuh selorok alirannya. Nah, makanya di belakang sering kita karaokean sama Bang T.
1: Ya benar.
3: Nah, jadi pada suatu hari datang tuh ke, dulu kan kita di pesantren di asrama kan. Jadi datang namanya Bang Mujibur Rizal. Nah, beliau ini orang awal ya.
2: Orang awal yang
3: menghadirkan nasyid di Aceh. Nah, Bang Mujib buat coaching klinik. Nah, asik nih. Nah, gabunglah, kita dengar-dengar kan. Oh, ternyata ada yang berbeda nih. Kalau dengan selorok, kita selorok Malaysia enggak bisa nangis ya. Tapi entah kenapa dengan lagu-lagu nasyid kita bisa lebih tersentuh, bisa lebih, kalau dulu malas ibadah, oh lebih dekat lah ya, abis kita dengar ibadah gitu. Nah, mulai dari situ tuh, dari SMA kita sampai sekarang bersentuhan sama nasyid.
1: Oke, baik. Jadi luar biasa ya tersentuh kalau mengikuti nasyid begitu ya. Itu dari cerita Bung Rais begitu.
3: Iya. Kalau dari Hafiz gimana? Dulu?
2: Iya. Saya memang awal dari
3: dangdut MC, ya? Dulu dangdut ya?
2: Memang dari awal memang udah nasyid sih.
1: Dari awal
2: sejak tahun 2006 awal masuk di sekolah tuh, sekolah SMP MCN tepatnya. Dari situlah diajak oleh kawan untuk ikutan di grup, yuk bikin grup nasyid yuk.
3: Sebelumnya musik keroncong.
2: Sebelumnya selawat-selawat. Kita memang, saya jujur melihat abang juga sih, abang saya memang udah mengawali itu, mengawali nasyid duluan kan. Jadi kita sering diajak, sering
1: deket gitu ya.
2: Iya, sering ngumpul gitu. Jadi kita lebih dekat. Mereka ya udahlah, kita bismillah aja sampai sekarang alhamdulillah.
1: Kalau Bung Rais, apa yang membuat Bang Rais nih, kalau bahasanya istiqomah nih ya. Istiqomah ke musik religi gitu ya. Hingga sampai dari SMA sampai saat ini nih.
3: Kalau itu yang membuat kita lirik-liriknya Bang Mas Wan. Ya, lirik-liriknya itu banyak memberikan vibe positif. Nah, itu yang membuat kita sampai sekarang suka sama nasyid. Nah, kalau dulu Bang Mas, sebenarnya nasyid ini enggak cuman lagu-lagu religi saja, tapi semua di nasyid itu ada semua. Dangdutnya ada. Rocknya ada. Popnya ada. Jazznya juga ada.
1: Iya.
3: Nah, Dek, ini banyak orang yang gak tahu ya.
2: Iya, banyak ragam genre sebenarnya.
1: Karena kan kalau mikir nasyid ya pasti lagu-lagu religius begitu ya.
3: Lagunya religi.
2: Mungkin temanya memang
3: liriknya religi. Ya. Nah, cuman genre musiknya itu bisa jadi pop, rock, nah, tergantung kita mau apa, dangdut. Nah, kalau kayak Bang Mas apa, suka apa? Gambus ya?
1: Agak subuh ya kalau gambus ya. Kayaknya saya suka semua musik deh kalau. Nah, kalau menurut Bang Rais, perbedaan karakter nasyid dulu sama sekarang, ada nggak perbedaannya? Kalau ada, apa aja sih yang buat berbeda?
3: Kalau nasyid itu seperti saya bilang tadi Bang, semua genre ada. Nah, cuman kalau dengan musik pop sekarang, orang lebih enak untuk buat musik, gabung jadi band, ada festivalnya, kemudian mereka buat YouTube sendiri, alat-alatnya ada. Nah, itu yang tidak ada di nasyid, regenerasi seperti itu nggak ada. Nah, sehingga yang ada punya zaman-zaman dulu. Nah, kalau yang baru-baru sekarang nggak tampil, kenapa? Nah, kenapa Bang? Nah, itu dia yang membuat beda. Sebenarnya nggak ada beda sih. Sekarang regenerasi itu yang nggak ada. Kalau di tempat lain musik pop, rock, mereka ada festival sendiri. Kalau mereka mau tampil di YouTube bisa buat sendiri, mudah. Nah, sedangkan ini syairnya pilihan syairnya.
1: Iya. Makanya cepat tersentuh ya kalau kita dengar ya. Oke. Bang Hafiz, kalau Bang Hafiz sendiri menurut Bang Hafiz bagaimana ini peran ANN Aceh ini dalam membina dan juga mewadahi para nasyider muda di khususnya di kita di Aceh.
2: Iya, oke, oke. Memang kita berharap NN Aceh ini bisa menjadi fasilitator ya Bang. Fasilitator artinya kita pengen, ini berkenaan dengan program juga sebenarnya. Program kita ke depan, kita pengen adanya mentoring.
3: Mentoring
2: nasyid itu bisa di sekolah atau kampus. Itu dalam rangka untuk melahirkan talenta-talenta baru, generasi-generasi nasyid Aceh gitu Bang.
1: Baik-baik, jadi begitu ya.
2: Iya.
3: Bahkan di tahun ini ada rentetan program ya?
2: Ada. Ada program yang akan kita jalani dalam waktu dekat Bang.
1: Dalam waktu dekat? Iya. Masih dirahasiakan atau?
3: Masih dirahasiakan. Boleh Bang?
2: Boleh sampaikan.
3: Promosi ya? Iya. Gratis promosinya.
2: Selain yang saya sampaikan tadi, kita ingin mengadakan mentoring ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk mengembangkan nasyid lagi di sekolah-sekolah ya kan. Kemudian kita dalam waktu dekat akan insya Allah akan mengadakan intimate konser Bang. Intimate konser dengan tema Ruang Rindu. Jadi kita ingin bernostalgia nih dengan masa-masa kejayaan nasyid yang ada. Jadi harapannya dengan adanya intimate konser ini kita bisa menggaungkan nasyid lagi Bang. Menggaungkan nasyid lagi sehingga anak-anak muda nih terpicu nih, oh enak juga ya asik main nasyid nih ya, kita pengen ada gitu supaya lahirlah generasi-generasi baru Bang gitu.
1: Jadi begitu ya, dikembangkanlah begitu ya.
3: Itu kapan tuh?
2: Insya Allah dalam bulan September Bang.
3: September?
2: Ya, gak lama lagi.
1: Gak lama lagi.
3: Okay. Bang Mas kalau mau ikutan tampil boleh nanti?
1: Boleh, boleh. Tapi saya ngapain ya kalau tampil? Saya gak bisa nyanyi. Oke, Bang Hafiz masih ya. Kalau menurut Bang Hafiz nanti dari Bang Alis juga ya, bagaimana perkembangan musik nasyid ini di Aceh dalam beberapa tahun terakhir?
2: Kayak Bang Rais tadi bilang tuh ya, jujur memang kita nasyid ini berjalan stagnan Bang. Stagnan artinya hanya ada generasi-generasi seperti Bang Rais, saya seperti itu. Tapi di generasi muda ini, mereka ini hanya mentok di sekolah-sekolah Bang. Mungkin di sekolah itu ada, setiap tahun ada diadakan lomba dan sebagainya. Ekskul juga ada mungkin, walaupun udah mulai hilang pelan-pelan Bang. Jadi sebenarnya berjalannya sangat stagnan, bahkan bisa dibilang generasi muda ini nggak menjadi opsi lagi lah nasyid ini gitu. Yang saya lihat jujurnya gitu Bang. Makanya adanya NN Aceh ini kita ingin membangkitkan lagi supaya anak-anak ini terpicu kan. Kita ingin adakan nanti ajang silaturahmi juga, kemudian ajang mentoring tadi, kemudian nanti akan kita buat lomba yang bergengsi setiap tahunnya. Itu dalam rangka itu kita pengen anak-anak ini bisa dekat lah dengan nasyid gitu. Gimana Bang? Betul Bang?
3: Betul.
1: Kalau dari penangan Bang Rais bagaimana perkembangannya?
3: Nah kalau nasyid itu sekarang generasi pertama Bang Mujib ya, generasi kedua Skala, generasi ketiga Lambda, generasi keempat
2: ya kita lah Bang,
3: kita ya. Nah jadi terputus di generasi kelima yang muncul ke publik tim nasyid. Kalau di era kita dulu teringat tuh dari masa SMA sampai kuliah banyak sekali lomba-lomba dibuat. Nah festival-festival dibuat sehingga tim nasyid yang mereka dulu cuma di sekolah belajar jadi ada wadah dan sarana untuk perform. Walaupun aduh, hancur kan nggak apa-apa kan.
1: Tapi bisa meluapkan talentanya gitu ya.
3: Iya. Kami dulu malah mulai perform itu mulai dari dilempar aqua. Saking hancurnya performnya.
1: Saya pikir untuk minum tadi.
3: Enggak, malah disuruh turun ya. Gitu ya. Nah itu kita awalnya perform. Tapi dari situ kan membentuk mental step by step.
1: Tapi wadahnya ada pada saat itu gitu ya.
3: Ada.
1: Sekarang ini sudah mulai gak terlihat.
2: Iya. Ya sebenarnya ekosistem itu Bang yang gak ada. Ekosistem nasyid itu yang gak ada. Jadi wadahnya itu gak ada. Mereka setelah, contoh nih setelah sekolah nih, setelah ada tim nasyid, tapi setelah sekolah ya bubar. Bubar jalan.
3: Nah kita jadi, latihan-latihan doang buat apa nih?
2: Gak ada ekosistem yang memang bisa masuk ke industri musik misalnya, industri nasyid gitu.
1: Oke baik, Bang Rais dalam menciptakan atau membawakan lagu nasyid ya, bagaimana proses kreatif yang biasanya dilakukan ini?
3: Latihan.
1: Uh-huh.
3: Nah, kalau nggak latihan nggak. Malah ke kita yang udah lama bernasyid tapi nggak latihan waktu perform, hancur juga fisik.
2: Hancur juga, betul.
3: Nah, karena nasyid ini kebanyakan tim dia, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Ah, jadi harmonisasi suara, ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara perpecahan. Oh enggak.
1: Jangan dong, suara pecah jangan dong ya. Nah, jadi latihan ya.
3: Jadi harus latihan.
1: Okay.
3: Nah, dan kita latihan pun harus berani latihan dengan banyak genre lagu aja. Seperti itu tadi bilang. Kalau orang kan mikir ini nasyid cuman lagu selawatan aja, nggak, padahal banyak genrenya.
1: Ya, saya juga baru tahu tadi ya.
3: Nah iya.
1: Nah Bang Hafiz, ada nggak tantangan mungkin dalam pertahankan ekosistem nasyid di era digital dan juga gempuran lagu-lagu modern saat ini atau musik modern saat ini?
2: Ya, tantangannya kembali lagi dari tantangannya adalah kualitas.
1: Kualitas.
2: Ya, kualitas sendiri Bang, kualitas tim itu sendiri, kemudian kualitas karya, kemudian kualitas dari tim nasyid itu sendiri Bang kan. Jadi kalau tim nasyid ini tidak upgrade diri, tidak upgrade skill, kemudian tidak dalam bikin konten misalnya, dalam bikin konten ya sekedar apa adanya, tampil adanya, itu kan membuat nasyid itu kan semakin tertinggal Bang. Jadi makanya harus kita perbaiki di situ kualitas produksi, bahkan kualitas branding juga. Jangan kalau musik populernya kan misalnya kayak pop tadi, itu mereka kan bisa bikin video klip misalnya, video klip yang megah luar biasa, itu kan menarik perhatian di era digital sekarang. Tapi kalau nasyid tampil apa adanya pasti kita akan kalah. Itu tantangannya Bang. Maka kita berharap NNAC ini bisa memfasilitasi itu gitu.
1: Baik, kalau dari Bang Rais apa yang menjadi tantangan?
3: Tantangan? Tantangannya fulus wah. Iya betul. Kalau pingin banyak nasyid-nasyid baru yang muncul, ya otomatis mereka harus record kan. Dan untuk proses record itu mulai dari rekaman, buat video, lumayan loh.
2: Ya, betul.
3: Ini kan Bang Hafiz sudah pernah. Kalau kami nggak pernah buat album ya, ini udah pernah.
2: Nggak album juga Bang.
3: Oh nggak album ya, single. Tapi single tuh lumayan kan?
2: Lumayan.
3: Itu dia budgetnya.
1: Baik.
3: Kita butuh donatur.
1: Donatur ya, itu tantangannya.
3: Tantangannya. Kalau pingin, kalau cuman sekedar tampil-tampil di Walimahan, di acara pesta, itu nggak perlu. Tapi kalau kita pingin naik rate, punya karya di sosial media, industri, ya harus berani record lah.
2: Iya, betul.
1: Benar-benar. Harus ada karyanya gitu ya, karya yang ditampil. Nah Bang Hafiz, untuk ANN Aceh sendiri ini bagaimana sih memanfaatkan mungkin untuk saat ini seperti media sosial ataupun platform digital, tentu untuk memperkenalkan karya-karya nasyid ke generasi muda ini bagaimana cara memanfaatkannya?
2: Ya kita nggak bisa pungkiri Bang, era digital ini memang media sosial itu dikuasai oleh Gen Z nih, anak-anak muda tuh. Untuk mengsiasati itu kita harus kayak tadi Bang, perbaiki konten, kualitas diri lah Bang, kualitas upgrade upgrade diri. Kemudian sekarang lagi rame tuh bikin konten-konten live stream, itu bisa kita masuk dari situ Bang. Itu kita bisa kita perbaiki di situ Bang. Makanya harapannya nanti NN bisa membuat studio lah misalnya Bang kan, bisa membuat studio, adalah wadah-wadah mereka untuk bisa kumpul bareng bikin konten-konten di sosial media gitu.
1: Baik. Oke, selain dilempar botol nih tadi Bang Rais ya.
3: Iya.
1: Ada enggak mungkin momen-momen yang terkesan lainnya yang bisa dibagikan di sini?
3: Oh, banyak.
1: Boleh dong. Jangan yang dilempar aja ya kan.
3: Iya.
1: Yang bisa menarik itu apa enggak? Ada enggak?
3: Iya, dulu kami pernah ikut festival yang diselenggarakan sama BEM ya. Di Aula Pasca Sarjana UIN. Kita tuh pede. Nah, saya masih muda kan, anak kuliah pede. Nah, ikut festival, latihan cuma satu minggu. Sampai situ suara vokalnya kemana, suara duanya kemana, suara bassnya kemana masing-masing sendiri. Nah, tapi ya namanya lagi pede kan, udah gak peduli lah.
1: Oke aja gitu ya.
3: Oke aja. Nah, sampai dibilangin sama Dewan Juri, baru kali ini saya melihat peserta yang pede dengan kehancurannya.
1: Artinya latihan sangat penting ya.
3: Betul.
1: Latihan dan juga konsisten ya.
3: Ya, satu ini, lagi bakat.
1: Bakat juga ya.
3: Kalau tadi emang timnya gak ada yang bakat, cuma buat memeriahkan bakat aja.
1: Cuma memeriahkan aja. Semangatnya aja yang ada ya.
3: Iya.
1: PD-nya aja yang ada. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bagaimana peran atau Bang Rais nih melihat peran Nasyid sebagai media dakwah di tengah tantangan moral generasi muda saat ini, Bang Rais?
3: Ya, kalau dulu namanya syair, Bang, kan?
1: Syair.
3: Waktu masa-masa perang Rasulullah dulu, ketika mau berhadapan dengan kafir Quraisy, sebelum perang beradu syair dulu.
1: Okay.
3: Nah, jadi dari pihak Rasulullah, pasukan Rasulullah ada seorang penyair, dia bersyair di depan pasukan untuk memberikan semangat bagi para pasukan. Nah, itu artinya syair itu penting untuk memberikan pesan. Ada juga orang yang bersyair untuk membuat hati luluh. Nah, ada juga ini memberikan semangat. Nah, syair itu juga menjadi sarana untuk membuat kita bisa berapi-api. Contoh, ketika kemerdekaan kita ada ini kan lagu Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, ini kan mempas semangat. Nah, ada juga syair yang isinya untuk memberikan pesan cinta kepada Dik Nong.
1: Banyak ya?
3: Banyak. Nah, yang mau kita sampaikan adalah dakwah itu nggak mesti melalui mimbar, ceramah. Jibas Aceh, Bang?
1: Jid.
3: Nah, sekarang berapa dari nih, jujur nih, kita sendiri nih di umur kita yang udah sekian tahun. Udah 30-40 tahun. Tiap hari kita dengar ceramah Jumat. Dari sekian banyak ceramah Jumat yang kita ingat, berapa pesan yang kita ingat?
1: Oke.
3: Iya kan? Tapi, nah, dengan lirik lagu. Lagu Maggie Z aja. Jatuh bangun aku mengejarmu. Itu dari umur berapa kita dengar, Bang?
1: Oke. Okay.
3: Tapi masih teringat kan?
1: Masih teringat.
3: Nah, itulah the power of syair, kekuatan syair.
1: Oh iya, jadi nah, di situ ya.
3: Nasyid itu masuk melalui situ, Bang.
1: Iya.
3: Nah, contoh nasyid punya Rehan satu, Bang Hafiz.
2: Yang ini, Bang. Tanpamu iman bagaimanalah
3: menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini liriknya kita dengar dari 20 tahun yang lalu.
2: Tapi masih
3: teringat kan?
2: Masih teringat.
3: Nah, inilah perlunya kita dakwah itu gak cuma di atas mimbar, tapi juga dengan seni dan syair. Dan orang yang punya jiwa seni, hatinya lebih lembut biasanya, okay, Bang.
1: Gitu ya? Jangan dong. Jangan. Orang yang punya jiwa seni hatinya?
3: Ya, hatinya lebih lembut.
1: Lebih lembut ya?
3: Lebih lembut. Lebih cepat. Kalau ada apa-apa lebih bagah empati.
1: Empati. Ah. Oke, baik. Saya minta saran deh dari Bang Rais atau para nasider juga untuk pemula agar tetap konsisten dan juga tidak mudah menyerah ini, apalagi di zaman seperti sekarang ya.
3: Oke, Bang Hafiz.
1: Dari Bang Rais dulu.
3: Oh, saya dulu. Nah, yang pertama nasyid itu, Bang, gak seperti aliran lagu yang lain. Kalau aliran lagu yang lain habis nyanyi selesai, tapi enggak. Nasyid, kalau kita cuman punya kekuatan vokal saja, bagus suara, tapi enggak punya dalam nasyid itu namanya zuh,
1: rasa.
3: Kalau seorang penasyid tidak memiliki rasa, tidak menjaga dirinya, pesannya itu enggak sampai.
1: Ya.
3: Nah, malah dulu para penasyid dulu, Bang, kan? Awal-awal tuh mereka malah seperti Rehan ya, diceritain sama Bang Mujib ya. Nah, mereka setelah tampil nasyid kan perform nih di panggung nih. Supaya be tinggi hati. Nah, Omaldeng kahayo tampil pun. Mereka tuh pulang masuk kamar mandi sikat WC.
1: Oke.
3: Supaya apa? Supaya yang tadinya ini merasa di atas nih, tampil depan orang, dipuji-puji, turunin balik tensinya.
1: Oh, nah, gitu.
3: Gitu juga kalau orang penasihat tuh bila dia tidak menjaga ibadahnya, maka pesannya juga gak akan sampai. Mm-hmm. Nah itu bedanya nasyid dengan yang lain.
1: Yeah.
3: Makanya kalau ada nasyid-nasyid yang sampai sekarang kita ingat, karena para penasyid itu sangat menjaga dirinya.
1: Mm-hmm. Nah, baik.
3: Nah jadi buat para penasyid sekarang itu dia. Jadi gak cuma punya vokal bagus, punya bakat, tapi ada lain yang harus diperbagus.
1: Baik, nah, kelakuan juga
3: kelakuan, harus bagus ya. Kelakuan, attitude.
1: Yeah. Selain syair atau karya yang dibuat, kelakuannya juga harus bagus terlebih dahulu.
3: Iya.
1: Gitu ya. Karena di sini menyampaikan pesan-pesan begitu ya.
3: Pesan-pesan kebaikan.
1: Okay. Pesan-pesan kebaikan. Oke, kalau dari Bang Hafiz, apa nih yang menjadi saran mungkin bagi ya generasi atau nasidar pemula?
2: Iya. Saya juga kembali itu, Bang. Luruskan niat, Bang.
1: Luruskan niat, Bang.
2: Uh-huh. Luruskan niat bahwa sebenarnya kita bernasyid ini bukan hanya sebagai hiburan, hiburan semata, enggak juga kan, tapi kita juga menyampaikan dakwah tadi. Ya, dakwah secara kreatif kan.
1: Benar.
2: Kita luruskan niat bahwasanya kita ini syair-syair yang kita bawakan adalah dakwah gitu. Jadi perbaiki adab juga tadi, Bang. Kemudian selain itu kualitas kita harus tingkatkan. Kualitas. Jadi jangan hanya tampil apa adanya.
1: Yeah.
2: Karena sering kali Bang Trim Nasyid itu tampil apa adanya. sering kali tampil apa adanya. Makanya terkesannya tuh ketinggalan zaman lah gitu, Bang. Kan? Makanya kita jangan sampai seperti itu. Kita harus perbaiki, kita harus walaupun kita tanpa ada mungkin support dana yang besar lah gitu.
1: Yeah.
2: Cuman harapannya kita memang harus tampil lebih profesional. Ya, agar kita bisa, nasyid ini bisa menjadi industri.
1: Benar.
2: Industri pilihan, salah satu alternatif lah, Bang.
3: Yeah.
2: Salah satu alternatif musik yang bisa menjadi pilihan selain pop misalnya itu kan. Selain cinta-cintaan gitu. Kita harapkan kayak gitu. Saya sarankan untuk generasi muda seperti itu.
1: Baik. Bang Hafiz, yang terakhir apa harapan dan pesan Ketua ANN Aceh bagi generasi muda Aceh yang ingin berkarya di bidang musik religi?
2: Ya, jangan takut bereksperimen juga, ya. Jangan takut bereksperimen. Kita ada ANN Aceh nih, ANN Aceh kita ingin kita bentuk ini adalah sebagai wadah. Jadi jika memang ingin berkembang atau ingin lebih menguasai lah nasyid ini, coba kita gabung bersama ANN, kita bangun sama-sama, kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
1: Okay.
2: Supaya kualitasnya tetap terjaga, Bang, itu.
1: Baik. Kalau Bang Hafiz, kalau Bang Rais, apa yang menjadi harapan dari Bang Rais ini untuk masa depan nasyid di Aceh dan juga Indonesia ke depannya?
3: Kalau Indonesia kejauhan ya.
1: Enggak apa.
2: Aceh dulu lah.
3: Iya, kita di Aceh aja lah dulu ya.
1: Aceh aja ya.
3: Di Banda Aceh aja. Berharap banyak tim-tim baru yang tampil yang lebih baik dari kita-kita ini,
2: Bang Hafiz
3: ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, apalagi anak-anak muda sekarang lebih kreatif, performnya bisa di sosial media, bisa manfaatkan itu semua. Dan kalau mau bergabung, pengen komunikasi, ya silakan di mana Bang Hafiz?
1: Kemana nih?
2: Ya, untuk
1: boleh gabung juga ya?
2: Bisa,
1: boleh.
2: Bisa gabung. Maka kita tempat berkumpul deh, Bang. Tempat berkumpul.
3: Bang Mas, ayo, nih belum punya bakat vokal kan? Ayo latihan nanti di sini.
1: Iya, benar.
2: Nanti untuk info lebih lanjut bisa buka di Instagram, Bang.
1: Instagram.
2: Akun kita di @nasyidaceh.
1: @nasyidaceh ya.
2: Iya, Nasyid Aceh. Itu Instagram resmi kita Asosiasi Nasyid Nusantara Wilayah Aceh.
1: Baik.
2: Nanti di situ akan diinfokan lah untuk gimana cara gabung, gimana cara ke depan akan kita adakan konser, ada akan kita adakan lomba dan sebagainya. Info di situ semua, Bang.
1: Oke. Okay. Info ada di situ semua ya.
3: Dan yang paling penting jangan malu, Bang. Jangan malu ya.
1: Malu-maluin?
3: Malu-maluin. Ah, itu yang kesekian. Ya, penting jangan malu ya mau latihan karena biasanya emang banyak vokalis-vokalis besar tuh latihannya dari kamar mandi.
1: Ketika sendiri ya.
3: Asah vokalnya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga semakin sukses dia pokoknya ya.
2: Amin, amin.
1: Dan Bang Rais, terima kasih banyak.
3: Oke, sama-sama.
1: Sudah berbagi cerita tadi juga yang kita tangkap memang syair itu lebih mudah diingat dan melekat selama-lamanya begitu ya.
3: Betul.
1: Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya. Sukses terus untuk Asosiasi Nasyid Aceh ya. Dan untuk pendengar, terima kasih sudah mengikuti kami atau program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Seperti biasa Anda bisa mengikuti di malam yang sama. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam pukul

0: 101 Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: www.bhagavatam.co.id.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Selamat malam rekan perempuan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Dan masih bersama saya Dimas di malam hari ini. Kita terus bersama sampai tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang masih dengan aktivitas Anda atau pekerjaan Anda, mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan ataupun menyelesaikan segala pekerjaan Anda dengan baik. Dan juga untuk Anda yang berada di perjalanan, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Selamat bergabung, Anda yang harusnya bergabung, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui era digital atau streaming, selamat malam yang baik. Mudah-mudahan Anda terus setia bersama program 1 RRI Banda Aceh.

0: alas catku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng. Tuh. Tuh dia balas lagi. Ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin. Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Oke, pendengar dan berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sampaikan informasi yang kami kutip dari kantor Antara terkait 3 penambang emas ilegal meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka setelah tertimbun longsor dalam area perkebunan sawit PT Tunggal Perkasa Plantation atau TPP 3 Astra Desa Srakmong, Kecamatan Sampo ini di Kabupaten Aceh Jaya pada hari ini. Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, Ibtu Julian Zairi di Aceh Jaya mengatakan kejadian longsor tersebut terjadi di area perkebunan sawit PT TPP 3, tepatnya pada lubang galian tambang yang dilakukan masyarakat secara manual. Adapun korban yang meninggal dunia adalah Fitra Hafiz Maulana dan Janian Sanjaya. Ketiganya merupakan warga desa Gede Krung Sabe, Kecamatan Krung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan yang mengalami luka-luka yaitu Edi luka berat, Tahun Najimi luka berat, warga Kabupaten Aceh Selatan, lalu Saiful luka ringan dan Zamil luka ringan, keduanya warga Kecamatan Krung Sabe, Aceh Jaya. Dan kini semuanya telah mendapatkan penanganan di medis di RSUD Tuku Umar Aceh Jaya. Ibtu Julian menyampaikan sebelum kejadian, masyarakat telah melakukan aktivitas pertambangan selama kurang lebih 6 hari di lokasi tersebut. Padahal pihak PT TPP 3 Astra telah melarang serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di sana. Berdasarkan pemberitahuan awal kepada PT TPP 3 oleh Polsek Sapoinit, telah disarankan jauh-jauh hari agar perusahaan memasang papan larangan dan imbauan terkait aktivitas galian ilegal. Nah, berdasarkan pasca musibah ini, PT TPP 3 melakukan mediasi dengan pemerintahan desa Srakmong dan hasilnya perusahaan memberikan waktu selama 1 minggu untuk menertibkan alat-alat pertambangan di area tersebut.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

Ya, pendengar Anda masih bersama RRI Plus 1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan lagu yang baru saya dengarkan dari Armada, Hal Terbesar. Lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22.56 waktu Indonesia Barat. Kita masih dengan lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan di sepanjang malam hari ini. Tentu kebersamaan kita sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini kembali saya hadirkan lagu pilihan kali ini dari This Band dengan judul Semestinya Kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Berkata berpun anda berada, terima kasih anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh 97.7 FM. Dan tentu sudah tugas saya menemani anda di malam hari ini. Selanjutnya nanti anda ikuti bersama Pro 3 Jakarta. Tentu juga akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia nanti yang mempertemukan tentu di jam 2 dini hari nanti ya, yang mempertemukan Prancis versus Senegal. Nanti dapat anda dengarkan melalui Pro 3 ataupun RRI Pro 1 Banda Aceh.
1: Kasih dan inspirasi.

0: Intervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
2: Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta, tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
1: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di edisi

Ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya nggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Perancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan panel mata. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: dan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
3: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih.

ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offer subscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya

0: ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya kenceng, tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat okay, secara fundamentalnya seperti apa, okay, faktor technicalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam Danantara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Danantara yang kami jaga, dan mereka bilang program Danantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Danantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rusan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara berada

0: perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua, berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua, juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir, yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala PKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit. Dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya banyak. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan apa pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, ini di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa. Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Ini kita saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, okay. Soalnya kan begini.
1: Tapi sebetulnya
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus dan kenaikannya tuh saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya terus nanti jatuh di 2029 secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper ya itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya, kita tentu harus apa ya? Harus bahasa saya ini, maaf kata ya. Harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita kan bisa sekarang itu, betapa kita sekarang itu hidup di era, satu ya, too much information.
0: Oke. Okay.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa itu?
1: Turbulence. Tuna itu turbulence. Mm-hmm. Kemudian, uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, N-nya itu novelty. Atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Okay. Ya, ini ya, menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa?
1: Ambiguity.
0: Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya.
0: Nah,
1: ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengikirkan makna konsumsi rumah tangga, melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Bu Mbak Rizky. Tetapi kembali, kalau kita ingin dorong apa namanya penanaman modal

lebih baik. Nah, jangan pikir nih zikir apa, istighfar apa kita sehingga bingung. Mbak pikir-pikir pu zikir dan zikir karena hana zikir. Itu. Sehingga puan terserah. Nah, dah. Makanya sedikit lagi kalau Sufyan Tsauri berkata, Sufyan Tsauri rahimahullah, innallah ta'ala khalaqa rihan tahubu waqtal ashari tahmul askara wal istighfar ilal mulkil jalilal malikil jalilil jabbar. Sufyan Tsauri, salah seorang tokoh sufi juga, tokoh tasawuf, mengatakan Allah ta'ala menciptakan angin pada waktu sahur. Ada angin pada waktu sahur yang angin itu membawa zikir kita dan istighfar kita kepada Allah ta'ala. Kan misalnya dalam lagu kan sering diucapkan nih, pengarang lagu tahu juga nih, wahai angin bawalah suara hatiku ke sana, ya, ke sana, ke orang lain, ya. Wahai angin, ini tahu dia, ini kata Sufyan Tsauri kan, kita jangan bawa ini bawa itu, bawalah zikir.

membangunkan jasmani kita sebagaimana pelajaran beberapa kali yang lalu. Jadi untuk berzikir kepada Allah pada waktu sahur khususnya dan pada waktu yang lain, sehingga ikhtiar kita untuk merebut mahkota hamba Allah tercapai hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila qawmi tariq, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Ibu. Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini, pendengar. Semoga hari ini segala aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar ya. Yang sudah mengawali aktivitas pagi Anda hari ini dengan beres-beres ya, semoga juga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas awal pagi Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan informasi aktual yang kami rangkum dalam berita Warta Mukuta Alam di kesempatan pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
4: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sari berita, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Haji Umar minta pemerintah siapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka untuk mengelola proyek gas andaman. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
6: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
7: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk G giat penegakan hukum tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang masih proses lidik karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
8: Terakhir kita tangani itu di wilayah Sama Tiga, tepatnya di Desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah tatangannya hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam, sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng itu sudah tertangani secara total.
6: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.
5: Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
10: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
9: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat, dengan harapan gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan jasa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
5: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bandar Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
11: Dan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
12: Wakil Bupati Bandar Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
13: Pembangunan seluruh ya, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan. Langkah-langkah yang diperlukan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap bahwa adik-adik semua akan bersikap dengan profesional dengan memegang teguh prinsip-prinsip.
12: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bandar Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
5: Informasi selanjutnya, pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
14: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP, MTS, hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kak Na, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya, semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
15: Kegiatan hari ini sangat luar biasa. Hari Tahun 1 Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi satu Muharram. Hari tahun baru Islam harus sangat meriah. Jangan tahun baru meriah.
14: Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA. Dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
5: Informasi terakhir pendengar, ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
16: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas, pendengar, tidak salahnya untuk mengecek sekali lagi yang segala atribut yang akan Anda bawa. Dan yang paling penting juga jangan lupa sarapan pagi, karena akan menjadi sumber energi Anda melakukan beragam kegiatan dan aktivitas. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nanti pada pukul 7.30 kita akan ikuti informasi cuaca bersama BMKG, Bintang Aceh Besar. Dan juga informasi aktual lainnya bersama rekan Korwil 17 dalam kabar Aceh di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama kami. Oh,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan